0: anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.
1: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang,

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizan.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.
4: Rentak Pagi KL.
5: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL. Dan hari ini pertemuan kita pada 3 Jun ini bersama saya Kulin dan juga Effie Syafiq.
6: Alright, dan untuk waktu ini jom kita nak ikuti vibe positif bersama-sama Tuan Hairi Aizat yang merupakan perancang kewangan. Terus dengarkan Rentak Pagi KL.
5: Ini baru KL.
0: Vibe positif bersama Mak Guam, Dekhairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
2: Kenapa orang kaya makin kaya? Pernah tak anda terfikir kenapa orang kaya makin kaya? Dan ramai yang lain makin miskin dan makin penat. Adakah sebab mereka tak bernasib baik? Atau sebenarnya mereka buat sesuatu yang kita tak buat? Hakikatnya, besar kemungkinan adalah bukan pasal jumlah duit sikit atau banyak, tetapi yang membezakan adalah cara mereka berfikir tentang duit. Orang biasa fokus cari duit. Kerja lebih masa, overtime, tambah income. Itu semua memang bagus. Tapi ada satu perkara yang ramai terlepas pandang. Orang kaya, mereka fokus bina aset yang boleh bagi income kepada mereka. Aset ni yang buat duit bekerja untuk mereka. Mereka tak bergantung sepenuhnya pada tenaga sendiri. Contohnya, pelaburan, bisnes, hartanah, benda yang hasilkan duit. Walaupun mereka tak bekerja. Sekarang, cuba anda lihat pada diri sendiri. Bila anda dapat duit, apa yang anda buat dulu? Kebanyakan orang akan belanja dulu. Baki baru simpan. Tapi persoalannya ada ke baki? Tapi kalau orang kaya, mereka buat benda yang terbalik. Dapat duit, simpan dulu, mereka gandakan dulu. Dapat dividen, keuntungan, baru dia belanja. Nampak macam simple, tapi inilah yang ubah kehidupan mereka. Bukan dalam masa sehari, tapi dalam jangka masa yang panjang. Jadi kalau anda nak mula berubah, anda tak perlu tunggu jadi kaya dulu. Anda cuma perlu ubah urutan. Satu, simpan dan labur dulu sebelum belanja. Walaupun jumlah kecil, konsisten itu lebih penting. Kedua, mula bina aset yang boleh bagi income. Walaupun tak besar, yang penting mula sekarang. Ketiga, setiap kali nak beli sesuatu, tanya diri. Ini yang menghasilkan duit ke atau yang menyedut duit saya? Akhir sekali, saya nak ingatkan kita semua, kekayaan bukan tentang siapa kerja paling kuat, tetapi siapa paling bijak menguruskan hasil kerja mereka. Itulah yang menentukan kekayaan, dan kaya yang kita sedang sebut adalah kaya level kita.
0: Buat positif bersama Mak Guam, Dekhairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.

0: tiket dengan tajuk lagunya Bawa Aku Terbang. Terima kasih kerana masih lagi terbang bersama-sama KLFM. Ini baru KL.
1: Baik, sekarang ini kan Kulina kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini. Trafik perlahan waktu ini dari Serdang Lama ke KTM Serdang, Salak Selatan ke Pusat Bandar, Persimpangan Ikan Emas ke Jalan Istana, LRT Pandan Jaya ke Susur PGRM dan lain-lain arah lancar dan terkawal.
0: Itu info trafik untuk anda. Dan baru-baru ni juga, itulah di Malaysia ni kes mengenai orang hilang, orang yang meninggal dunia semasa hiking dah.
1: Ya, betul. Okey, berkenaan dengan orang hilang yang bernama Point Jazlyn ni kan?
0: Betul.
1: Okey, Kulin tertarik dengan satu thread ni. Mereka mengatakan kenapa tak duduk setempat saja.
0: Betul.
1: Kalau anda nak tahu, dekat atas gunung ataupun bukit, memang kita tak boleh nak duduk setempat sebab nanti kita boleh kena ni tahu yang hypo tu tahu.
0: Kekurangan air ke jenis?
1: Bukan. Dia akan membeku. Kita boleh mati membeku. Disebabkan kita tak bergerak dan kita kita tak bergerak lah. Dan lagi satu, kita boleh menjadi mangsa untuk haiwan-haiwan yang pemakan ni tau. Bahaya
0: lah kalau kita duduk setempat lah.
1: Ya, betul.
0: Okay, baik, kalau kita lihat dia sepanjang dari 2014 sampai 2026, seramai 10 kes orang hilang pernah dicatatkan di Malaysia tau. Antaranya pada 2014 Nur Maisara digurung tahan tapi dijumpai lah. Dan juga yang terbaru ataupun yang masih lagi tak dijumpai sampai sekarang, yang popular di Malaysia adalah Muhammad Ashraf ataupun Acap.
1: Ya, betul.
0: Yang hilang di Gopeng Utara Trail, Gopeng Ultra Trail. Dan baru-baru ni Jazlina Saludin masih lagi tak dijumpai. Dan juga Nur Izzati yang hiking di Bukit Cangkat Perak ditemui meninggal dunia.
1: Yang Acap ni kan, saya sebenarnya pernah naik tau apa ni, hiking di tempat tersebut,
0: Gopeng Ultra Trail.
1: Tapi yang di sana tu trail dia, apa ni, laluan dia memang dia bersih. Memang kita dah tahu dah itu laluan dia. Tapi bila orang nak cakap tentang hukum alam ni, bila kita terlalu ego, kita terlalu di kan, ataupun kita buat-buat tahu kan, walaupun jalan tu bersih ataupun dah tahu laluan, kita tetap masih boleh hilang.
0: Betul lah. Selalunya kalau kita dah berhati-hati pun, bila dah melibatkan alam mistik ni, susah kita nak rungkai kan. Jadi sebelum nak pergi hiking, yang penting kita kena baca doa dan juga jangan cakap bukan-bukan lah. Bila masuk tu dalam kawasan hutan tu, bukan sahaja kita ada dekat situ, ada alam lain juga, walaupun kita tak boleh terima, tapi itu hakikatnya.
1: Lagi satu, jangan pergi seorang-seorang. Naik kena berkumpulan, turun pun kena berkumpulan. Sebab saya antara orang yang sentiasa join hiking-hiking ni. Jadi banyaklah cerita-cerita yang orang kata mistik tu ada. Benda-benda yang macam sesat dalam hutan ni pun ada. Gerak berlima, tiba-tiba ada 7 orang. Bahaya lah sebenarnya.
0: Dan juga itulah, kalau nak pergi mana-mana pun dalam tu, jangan ego lah. Aku tahu jalan ni, aku pergi dulu lah, korang lambat lah. Yang penting kena bergerak berkumpulan lah. Pergi sama-sama, balik sama-sama. Macam saya pergi hiking tu ni, balik pergi berlima, balik bertujuh. Betul. Lagi 2 orang tu katanya nak ikut saya balik sebab saya handsome sangat, dia cakap.
1: Patut dekat rumah dengar bunyi guli lah.
0: Itulah, patutlah rumah saya ada bunyi guli apa semua. Ikut balik punya.
1: Takut.
0: Jadi kepada anda yang nak pergi hiking, pergi hiking tak ada masalah. Yang penting kita kena berhati-hati lah. Orang cakap pergi hiking lagi mudah daripada naik pelamin tau. Naik itu, gunung lagi mudah daripada naik pelamin.
1: Itu betul. Tapi saya ada satu tips lagi untuk mereka yang suka hiking ni. Download maps yang offline. Di mana kalau kita nak turun, masih ada line untuk kita check maps tersebut.
0: Baik, itu antara tip kalau anda nak pergi hiking. Jadi berhati-hati, semoga dipermudahkan untuk anda. Dan juga dipermudahkan urusan untuk mencari ni Jazlyna Saludin yang masih lagi tidak dijumpai sampai sekarang.
1: Ya, betul. InsyaAllah dipermudahkan segala urusan yang ada.
0: Baik, 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi. Ini lagu bersama Samudra, Salam Sejahtera, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL. Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Selamat pagi Malaysia. Ini adalah rentak pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Rabu, sudah pun 3 Jun 2026. Kupi, Epi, Syafiq dan juga Kulin temani anda dalam rentak pagi KL.
1: Baik, sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini. Trafik perlahan waktu ini dari Sedang Lama ke KTM Sedang, Salat Selatan ke Pusat Bandar, Persimpangan Ikan Emas ke Jalan Istana, LRT Pandan Jaya ke Susur, PGRM dan lain-lain arah lancar dan terkawal. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang luar biasa yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM, boleh je WhatsApp kami di 0133097972.
0: Alright, baik, itu mengenai info trafik. Dan juga kami juga nak ajak anda ni untuk sama-sama ke Pesta Buku. Jom ke PBAKL 2026, alami 10 hari kerayaan literasi di WTCKL bermula 29 Mei sampai 7 Jun, dari 10 pagi sampai 10 malam. Terokai pelbagai aktiviti menarik dan miliki naskah kegemaran anda, kemasukan adalah percuma.
1: Ya, saya suka pergi Pesta Buku ni. Okay. Sebab saya dulu suka baca buku yang diberi nama fiksi. Fiksi ni kan banyak penulis dan banyak pelbagai pelbagai genre lah. Kebanyakan genre-nya adalah yang macam fiction
0: perasaan.
1: Dia bukan perasaan. Dia kes bunuh, kes hantu.
0: Drama apa nama fiksi tu dengan basikal fiksi sama tak?
1: Bukan, dia lain. Kalau basikal fiksi tu yang kita kena break guna kaki.
0: Itulah, saya pun suka baca buku. Saya pun pernah pergi Pesta Buku juga. Saya masih lagi mencari buku memahami isi wanita. Tak jumpa lagi.
1: Ada jual.
0: Ada juga.
1: Tapi kosong.
0: Kosong dalam tu, eh? Itulah tebal punya naskah tu, tapi kosong dalam. Susah nak memahami.
1: Sedangkan wanita pun susah nak memahami diri sendiri. Apatah lagi lelaki.
0: Itulah. Jadi kepada pakar-pakar semua, tolonglah buatlah satu buku khas untuk memahami isi wanita. Hati wanita ni, tolonglah.
1: Tak, saya terbayangkan kalau wanita yang menulis buku tersebut, okay, kan. Hari ni dia tulis macam ni, esok dia baca balik. Kena tukarlah. Daripada nak buat 100 muka surat, satu muka surat je lah
0: jadinya. Satu muka surat je lah, gitulah. Aduh, susah betul lah. Baik-baik. Dan juga selepas ini kita ada game teka-teki untuk anda. Ini lagu bersamaan Kai Bahar, #123.
1: Rentak bagi KL.
0: Ini baru KL.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak Pagi KL, game on.
1: Baik, lagu bersamaan Hakim Rosli boleh sama-sama Amnon Ra dengan tajuk lagunya Jatuh Bangun. Kadang-kadang Kulin, jatuh bukan sebab kita gagal dalam hidup tau.
2: Okay.
1: Kadang-kadang kita jatuh sebab jalan licin.
2: Betul.
1: Kadang mungkin orang bentes kaki kita, kita terjatuh.
2: Lagi terjatuh kalau awak tak dapat jawab saya punya teka-teki.
1: Itu memang akan kejatuhan yang dahsyat sangat lah. Okay, bersedialah kita buat eh. Okay. Awak bagi saya teka-teki, lepas tu saya bagi pun bagi juga awak teka-teki, boleh?
2: Boleh. Okay, awak dah ready nak jawab teka-teki saya?
1: Boleh.
2: Okay. Okay. Kalau itik tercekik, dia panggil apa?
1: Itik tercekik? Itik tercekik kuek-kuek?
2: Tak. Itik tercekik, dia panggil apa?
1: Itik tercekik. Itik tercekik lah.
2: Itik tercekik? Betul, awak look?
1: Dak kek. Itik tercekik eh?
2: Itik tercekik panggil apa?
1: Oh, itik tercekik panggil bomba lah.
2: Dah, betul?
1: panggil doktor.
2: Panggil doktor? Look? Okay, itik tercekik, dia panggil tersedak.
1: Tersedak.
2: Tersedak.
1: Awak cakap tadi kalau itik tercekik panggil apa?
2: Yelah,
1: panggil doktor lah.
2: Tak panggil apa, panggil tersedak ke lah.
1: Oh, tersedak.
2: Tersekik, tersedak.
1: Okey. Okey, sampai sikit lah kelakar dia tu.
2: Okey.
1: Okey, saya pula bagi teka-teki kat Kulin.
2: Okey, apa dia?
1: Okey, semasa pergi dia terbang, semasa balik dia berenang, siapakah dia?
2: Semasa pergi
1: dia terbang.
2: Okay.
1: Semasa balik dia berenang. Siapakah dia?
2: Penguin.
1: Kenapa pula?
2: Tak. Kenapa penguin nak terbang pula? Dia tak boleh terbang.
1: Mana terbang?
2: Clue.
1: Clue dia penguin. Tak ada clue.
2: Dia pergi.
1: Dia pergi berenang.
2: Berenang.
1: Dia pergi terbang, dia balik berenang.
2: Waktu kita mandi kolam.
1: Mandi kolam. Mandi kolam rasa dengan itik.
2: Bukan. Apa dia?
1: Okey, jawapannya adalah Mata kail. Dia pergi, kita baling dekat, dia terbang. Lepas tu dia balik, dia berenang. Dapat logik kan ini kan?
2: Betul. Saya setuju. Tapi saya ada lagi satu teka-teki.
1: Awak suka bagi teka-teki hari pagi ni eh?
2: Sebab awak macam
1: apa?
2: Kalah je.
1: Oh, je kalah je. Awak pun dapat jawab tadi tau. Okey. Apa teka-teki dia?
2: Okey, teka-teki saya, apa yang huruf apa yang ada titik, apa kasut yang ada titik di atas?
1: Apa soalan awak ni?
2: Okey, kasut apa yang titik di atas?
1: Okey.
2: Dan titik dua di bawah.
1: Kasut apa satu titik di atas?
2: Satu titik di atas, dua titik di bawah.
1: Kasut apa satu titik di atas, dua titik di bawah? Betul
2: tak? Tak.
1: Apa ni?
2: Kasut siapa? Kasut apa yang satu titik di bawah, dua titik di atas?
1: Awak confirm
2: ke bawah? Terbalik.
1: Okey, kasut apa yang satu titik di bawah, dua titik ke atas?
2: Ya. Yeah.
1: Kasut itik tadi?
2: Tak. Okey.
1: Kasut pemancing?
2: Tak.
1: Kasut apa satu titik ke atas, dua titik ke bawah?
2: Satu titik di bawah, dua titik di atas.
1: Kasut roda?
2: Tak. Dah.
1: Kasut batu-bata?
2: Tak.
1: Batu apa?
2: Dah dekat dah tu. Dah.
1: Kasut bata?
2: Salah. Betul.
1: Kenapa kasut bata?
2: Yelah. Itu je lah teka-tekinya. Okey, teka-teki ni hamba.
1: Apa ni? Oh ya, saya faham. Bar tu bawah titik satu.
2: Ya.
1: Atas tu duit titik atas.
2: Ya, betul.
1: Oh.
2: Aduh, lambat lah.
1: Okey. Maksudnya awak kalah lah. Saya dapat jawab.
2: Tak, saya tak kalah.
1: Okey. Lepas ni Kulin akan ada denda sebab saya dapat jawab. Ini lagu suara UK's Rhythm, Si Jatuh Hati, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Donkey pilih 972.
1: Itu dah Infinity Cinta, nyanyian daripada Zizan Razak dan juga Kakak Azraf. Dan sekarang ni kan kita dah pun masuk ke bilik karaoke 972 di mana kita ada 3 buah lagu karaoke yang anda boleh singalong lah dalam kereta ketika memandu. Okay.
2: Sambil-sambil anda nak bersingalong ya, lagu-lagu yang penuh dengan kenangan ini, kita juga nak jadikan hari ini sebagai kenangan hari ini dalam sejarah. Yeah. Kita nak denda Kulin disebabkan Kulin tak dapat jawab teka-teki apa saya dapat jawab tadi.
1: Aduh, tak ada, tak adil tu je. Sepatutnya kena bagi satu lagi teka-teki.
2: Eh, mana boleh sebab kita tak cukup masa tadi.
1: Okey, okey, boleh.
2: Okey, untuk hari ni Kulin akan diberi denda tang twister.
1: Tang twister
2: Tang twister, saya dah bagi satu ayat pada Kulin. Kulin kena sebut dalam keadaan laju tanpa tarik nafas pun dalam masa seminit. Boleh?
1: Boleh.
2: Okey, jom kita
1: macam karangan lah pula.
2: Macam karangan ini memang panjang sikit.
1: Okey, okay, saya cuba.
2: Okey, 1, 2, 3.
1: Salah. Sisipuk supian menyusu 1999 sudu susu suam sambil sesekali menyebut syair tentang seorang sastrawan Sabah dan suka bersiul selepas sarapan, sedangkan Siti Salma sedang sibuk menyapu sampah-sampah sarap sehingga sesat sewaktu sampai susur sungai sempit sebelah selatan sana, lalu tersempat dengan Samsul yang sedang menyemak senarai sos sardin serai selasih dan serbuk serai sambil tersasus menyebut susu serai sos sardin sebanyak 10 kali sebelum senja.
2: Oh, tapi fail saya cakap ada satu nafas je. Awak sarik nafas tadi.
1: Awak cuba satu nafas. Saya nak tengok.
2: Awak kena denda bukan saya.
1: Yelah, saya nak tengok awak pula.
2: Benda macam ni. Saya pernah menjelam selama 2 jam tau. Saya okey je. Sakat ini berapa saat je ni. Okey, saya try.
1: Okey. 3, 2, 1.
2: Si siput sepiah menyusun 1999 sudu susu suam sambil sesekali menyebut syair tentang seorang sastrawan Sabah yang suka bersiul selepas sarapan, sedangkan Siti Salma sedang sibuk menyapu sampah sarap sehingga sesat sewaktu sampai di susu sungai sempit sebelah selatan sana, selalu terserempak dengan Samsul yang sedang menyemak senarai sos sardin serai selasih.
1: Nampak. Awak pun tak boleh.
2: Okey, sambil sikit lagi tu.
1: Tak ada. Tadi saya tarik nafas sikit je, curi sikit je. Awak macam tu lain.
2: Tak, saya dah biru tadi muka saya. kalau saya tak ambil tarik nafas juga, awak akan temui saya tak bernyawa nanti.
1: Itu dia kita punya denda pada pagi ini. Memang Epi Syafiq ni sukalah mengusik.
2: Kalau saya tak susik awak, siapa lagi nak usik awak?
1: Okey, marilah kita sambung dengan lagu yang pertama.
2: Kita nak berkaraoke hari ni suara wanita. Suara wanita, ada lagu persembahan Dato' Aisyah, Haji Manismu dan juga Ziana Zain. Hakak Ziana Zain ini dengan tajuk lagunya Madah Berhelah.
1: Ya, semestinya menerusi rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: karaoke, pilih 92.
1: Baik, itu dia dua buah lagu Bilik Karaoke 972 yang baru saja berlalu menghiburkan rentak bagi KL anda. Dan selepas ni, anda akan bersama dengan DJ Sheila Ashura.
2: Saya ada satu pantun.
1: Apa tu?
2: Pergi ke kedai mencari Bora. Bora dipanggil di pagi hari. Selepas ini bersama-sama Sheila Ashura. Sheila akan temani anda sepanjang hari.
1: Boleh kena.
2: Okey, dah lepas ini, hai KL, anda akan bersama-sama dengan Sheila Ashura 10 pagi sampai 1 tengah hari. Nak minta lagu pun boleh esok. Boleh dengan siapa?
1: Saya dengan Ann Dayana.
2: Oh, kita terpisah esok.
1: Ya, betul. Tak, kita memang dipisahkan.
2: Oh, kita akan dipisahkan.
1: Oh,
2: sedihlah saya.
1: Kenapa awak sedih ya?
2: Oh, tapi hari Jumaat kita kembali lagi.
1: Ya, hari Jumaat kita kembali lagi bersama rentak pagi KL, tapi saya adalah esok lusa semua ada.
2: Okey. Baik, kami juga akan anda dengan sebuah lagi lagu untuk kita nyanyi sama-sama, lagu rakaman tahun 2001 bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza, Bicara Manis Menghiris Kalbu.
1: Ya, itu dia rentak bagi KL.
2: Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
1: Bye-bye KL.

Selamat pagi Kuala Lumpur, tidak kira di mana jua anda berada. Tentunya saya Ashila Ashura hari ini kembali menemani anda menerusi Hai Hai KL untuk waktu ini sampai pukul 1 tengah hari nanti. Dan terima kasih juga kepada anda yang mendengar kami menerusi frekuensi 17.2 ataupun RTM Klik. Betul-betul percuma. Kalau tadi AP dan Kulin dia tutup konti dengan memberikan pantun, menjual pantun, makanya saya kena belilah, barulah lengkap kan. Jadi saya akan bagi balik pantun yang diberikan oleh AP dan Kulin tadi. Okey, ini pantun untuk mereka berdua. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di dahan jati, buat AP dan Kulin yang budiman lagi berbudi. Terima kasih atas segala dan juga konti. Gitu. Jadi terima kasih kepada mereka berdua yang menemani anda menerusi rentak pagi KL. Dan untuk waktu ini seperti biasa, kembalikan semangat anda setelah beberapa hari anda bercuti bersama dengan ahli keluarga. Cuti seorang-seorang, pergi ke sana ke sini, balik ke kampung, pergi melancong dalam negara ataupun luar negara. Hari ini dah mulakan kerja anda, makanya kena bersemangat jitu untuk menyiapkan kerja-kerja yang tertangguh selama seminggu. Dan ada juga antara kita yang bekerja dari rumah untuk hari ini. Jadi selamat bertugas untuk anda. Dan seperti biasa merusi Hai Hai KL, kita nak hiburkan anda dengan lagu-lagu yang akan menemani anda sepanjang hari. Sekejap nanti ada lagu daripada Shira Aziz, kita ada Am Charlie, Black Lewis, dan juga ini dia Zizi Kirana dengan lagunya Boleh Jalan. Okey, Hai Hai KL, ini baru KL.

0: Kemudahan hari anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Itu adalah lagu Panggil Sayang daripada Syirah Aziz. Baru saja menghiburkan anda 10.23 minit pagi. Untuk waktu ini, kepada anda yang sedang sarapan pagi itu, selamat menjamu selera untuk anda. Ada yang pagi-pagi memang kena makan berat lah macam makan tengah hari. Ada pula pagi-pagi dia tak boleh makan. Kalau makan je sakit perut. Tapi kita kena biasakan diri kita untuk mulakan pagi kita dengan sarapan dan juga senyuman. InsyaAllah kenyang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, ini untuk panduan kita bersama. Terutamanya ibu dan ayah lah Mulai 1 Jun 2026 yang lalu, Malaysia telah mewajibkan pengesahan umur bagi pembukaan akaun media sosial baharu, iaitu hanya individu berusia 16 tahun ke atas sahaja dibenarkan mendaftar akaun, dan juga pengesahan hanya boleh dibuat menggunakan MyCard, pasport ataupun My Digital ID. Jadi langkah ini sebenarnya untuk memperkenalkan bagi meningkatkan keselamatan pengguna serta melindungi anak-anak kita ini daripada risiko dan kandungan berbahaya dalam talian. Ada yang kata, yang tanya pula, kalau dah ada akaun tu macam mana pula? Kan dah buat dah, tiba-tiba hilang ke ataupun masih ada dan kekal ke? Okey, untuk makluman anda, pengguna sedia ada akan melalui proses pengesahan umur secara berperingkat dalam tempoh sehingga 6 bulan, dan akaun yang dikenal pasti iaitu pengguna bawah 16 tahun boleh dikenakan sekatan atau penggantungan selepas tempoh yang ditetapkan. Jadi sebelum itu, pengguna ni diberi masalah untuk memuat turun ataupun memindahkan data mereka. Jadi selepas 6 bulan, iaitu bermula pada 1 Jun baru-baru ini, anda kena buatlah apa-apa yang patut. Simpan dulu data-data yang penting ke. Mungkin ada antara kita yang bawah 16 tahun, anak-anak kita ke, orang yang kita kenal ke, kan, adik-adik kita dan sebagainya. Jadi apa-apa yang penting yang disimpan dalam draft ke ataupun apa-apa sahaja, anda boleh cepat-cepat simpan di tempat yang anda rasa boleh simpan. Selepas daripada itu, dah tak ada dah, akan hilang sebegitu sahaja. Ini amat-amat penting. Okay, selepas ini kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Nadif Basalamah, Aziz Arun dan juga Aisyah Redno dengan lagunya Kota Ini Tak Sampa Tanpamu. Dan ini Led Zeppelin dan juga Faizal Tahir untuk anda. Orang kampung menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.
1: Tapi tambah bunyi sikit.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Ini baru ke

Itu dia lagu daripada drama band dengan lagunya bertajuk Jangan Bikin Kerja Tuhan JBKT. 10.41 minit pagi untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM. Ini baru KL yang baru sampai ke Kuala Lumpur bercuti berhari-hari. Alhamdulillah, selamat semuanya. Ada yang mengadu kata berjam-jam balik dari Perlis sampai 14 jam, dari Kelantan sampai 10-11 jam. Tak apa, itulah Malaysia, keunikan kita yang kita memang akan lalui sentiasa. Tak kisahlah cuti panjang ke, cuti sekejap ke, tapi walaupun kita dah laluinya, kita tetap rasa macam okey je kan. Kita mengeluh-mengeluh tapi kita tetap lalui, sebab itulah masyarakat kita, negara kita Malaysia yang tercinta. Okey, jadi sekarang ni saya nak buka ruang kepada anda seperti biasa. Kejap nanti pukul 11 pagi sampai 1 tengah hari kita ada ruang untuk pilih lagu. Dah ada dah lagu-lagu yang dihantarkan mesti wasabi kita. Dan juga ada yang tanya, tak ada buat live TikTok ke? Kejap nanti kita akan buka sambil-sambil anda boleh pilih lagu-lagu yang menjadi pujaan hati. Kita berhibur dulu dengan lagu ini, lagu daripada Via Melon dengan lagunya Sayang. Okey, layan terus. Hai hai KL, ini baru KL.

saya dekat mana-mana kan, tegur-tegur, saya belanja minum lah. Apa salahnya kita bertegur siapa kalau yang kenal? Kalau rasa macam pernah tengok je dia ni, kadang-kadang kita takut salah orang kan. Tapi tak apa, kita merapatkan silaturahim. Okay, bila sebut mengenai silaturahim ini, ada permintaan lagu kejap nanti pembuka tirai untuk pilihan lagu daripada Bumi Putra Rockers ini, diminta oleh Siti Mahfuzah yang berada di Klang. Kemudian kita ada lagu Oasis Stand By Me, Ajay dan Nurul Maafkan Ku, serta Judika Aku Yang Tersakiti, diminta oleh kawan-kawan kita daripada Alex Ryan. Dan sekejap nanti kita akan tunaikan lagi lagu-lagu pilihan anda. Kita layan dulu lagu ini, Bumi Putra Rockers, tentunya menerusi Hi Hi KL. Ini baru KL.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Ini baru KL.

Itu dah lagu Judika dengan lagunya Aku Yang Tersakiti, pilihan kawan-kawan kita Mercy Wasabi. KLFM ini baru KL 11.21 minit pagi untuk waktu ini. Saya nak mengambil kesempatan terlebih dahulu sebelum nak tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Kita nak ucapkan tahniah kepada jaguh sukan berbasikal trek negara, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang, yang telah pun dikurniakan darjah bakti iaitu pengiktirafan tertinggi negara terhadap kecemerlangan dan sumbangannya dalam sukan berbasikal serta memperkukuh reputasi Malaysia di persada dunia. Alhamdulillah, tahniah untuk Datuk. Mungkin juga ada antara anda yang menjadikan sumber inspirasi, menjadikan berbasikal ini sebagai salah satu cara anda untuk berrekreasi pada hari minggu, bila anda balik kerja dan sebagainya. Cumanya, keselamatan harus dijaga. Jangan kita buat orang marah bila kita naik basikal tu, tetapi kita makan laluan untuk kenderaan melaluinya. Jadi ada trek yang disediakan, maka gunalah trek itu. Kalau di Kuala Lumpur ni kan, terutamanya anda suka berbasikal, bukannya naik basikal yang kayu-kayu Mak Leha tu, tidak, ini yang bawa laju tu, duduk di KL boleh pergi ke Putrajaya, sebab di sana memang laluannya ada disediakan. Lepas tu ada tempat-tempat yang memang menarik untuk anda terokai. Kalau di KL ni ada, cuma mungkin kawasan-kawasan tu agak sesak dengan kenderaan, ada tempat-tempat tu yang mungkin tak sesuai untuk anda berbasikal. Maka ada hari-hari bila jalan raya ditutup, anda gunakanlah sebaik-baiknya oleh DBKL. Jom kita nak layan dulu lagu-lagu pilihan kawan-kawan kita. Wati nak pilih lagu Backstreet Boys, katanya Everybody. Ika DPJ nak minta lagu Iqmal Noor dengan lagunya Habibila. Dan rakan-rakan kita yang lain, kejap nanti kita akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda, tentunya menerusi Hi Hi KL. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, macam ni lah kita buat . Awak bagi saya teka-teki, lepas tu saya bagi juga awak teka-teki, boleh?
2: Boleh. Okey, awak dah ready nak jawab teka-teki saya?
1: Boleh.
2: Okey, kalau itik tercekik, dia panggil apa?
1: Itik tercekik? Itik tercekik kuek-kuek?
2: Tak, itik tercekik dia panggil apa?
1: Itik tercekik, itik tercekik lah.
2: Itik tercekik panggil apa?
1: Oh, itik tercekik panggil bomba lah.
2: Dah, betul?
1: Panggil doktor.
2: Panggil doktor? Lok? Okey, itik tercekik dia panggil tersedak.
1: Tersedak?
2: Tersedak?
1: Oh, awak cakap tadi kalau itik tercekik panggil apa?
2: Yelah,
1: panggil doktor lah.
2: Tak, panggil apa? Panggil tersedak ke lah.
1: Oh, tersedak.
2: Tersekik, tersedak.
1: Okey. Okay, sampai sikit lah kelakar gitu.
2: Okey.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

wabarakatuh. Selamat tengah hari semuanya. Tentunya saya Ashila Ashura masih lagi di sini bersama dengan anda menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL untuk hari ini, hari Rabu 3 Jun 2026. Okey, bangkit semua. Kita dah masuk ke bulan 6 dah. Sekejap sangat. Dan pastinya ada antara kita rasa macam dah bulan 6 dah kan. Tak sangka pula cepat betul masa berlalu. Tapi apapun masa tu memanglah kita rasa begitu. Kehidupan ni kena tetap kita teruskan. Sama ada kita bekerja ke, belajar ke, atau apa sahaja yang kita lakukan ini, jangan putus semangat. Teruskan perjuangan. Dan seperti biasa, untuk waktu ini kita buka ruang kepada anda untuk minta lagu-lagu lepas geram. Tak kisahlah lepas geram macam mana sekalipun, geram sayang ke, geram marah ke, geram merajuk ke, geram cinta ke, yang penting anda geram sangat. Boleh hantarkan persekutu wasabi kita, dan juga bolehlah minta lagu-lagu yang menjadi pilihan hati anda. InsyaAllah lebih kurang dalam 40 minit kita layan lagu-lagu lepas geram anda, dan kita akan tunaikan lagu pilihan daripada Siti Aisyah yang berada di balik pulau-pulau Pinang. Mendengar kami menerusi RTM Klik, katanya nak dengar lagu Dewa 19 dengan lagunya Larut. Dan juga Siti Saadiah yang berada di Tanjung Keling, Melaka. Saya baru balik dari Melaka. Melaka memang tempatnya seronok untuk kita bercuti. Tetapi yang tak tahannya bila semua tempat kena beratur. Tapi macam saya kata tadi, memang orang Malaysia suka. Tak kisahlah beratur ke, sesak ke, kita tetap laluinya dengan tenang. Okay? Siti Saadiah nak minta lagu Jimbara featuring Ahli Fikir dengan lagunya Jangan Lama-Lama. Okay? Layan terus. Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: Kebiasaan lagu lepas geram.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM wala di mana jua anda berada, tepat pukul 12 tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu dia Ratu Rock Malaysia, Ella and the Boys dengan lagunya Ulat Bulu. Baru saja lepas geram di KLFM. Ini baru KL, 12.35 minit tengah hari. Pernah dengar kan? Selalu orang cakap ulat bulu dah naik daun. Sebenarnya ulat bulu naik daun ni bukanlah peribahasa rasmi. Cumanya ia dijadikan kepada selanga ataupun bahasa percakapan kita lah, rakyat Malaysia. Kalau kita dengar orang cakap ulat bulu dah naik daun tu, dia lebih kepada seseorang yang cuba mengorat ataupun menganyat ataupun memikat seseorang secara berlebihan sehingga kelihatan agak tidak selesa ataupun janggal. Jadi itulah maksud ulat bulu naik daun. Tapi yang ini tajuknya ulat bulu. Jadi terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM untuk waktu ini. Kita nak siarkan lagu lepas geram seterusnya daripada Syahir di RTM. Wah, dengar juga. Kebanyakan orang RTM dengar KLFM tau. Jadi terima kasih untuk anda semua yang berikan sokongan kepada KLFM. Boleh dengar 24 jam sehari radio kami, pelbagai lagu yang disiarkan untuk anda. Dan hari ini agak sukalah kita nak kongsikan, merupakan Hari Basikal Sedunia yang disambut pada 3 Jun. Dan sedikitlah kita nak kongsikan berkenaan dengan Hari Basikal Sedunia ini, kerana basikal ini merupakan antara pengangkutan paling mesra dekat dunia ni. Dan berbasikal ini tidak menghasilkan pelepasan karbon dan membantu mengurangkan pencemaran udara. Bila kita sebut mengenai Hari Basikal Sedunia ini, lagu seterusnya ini adalah lagu daripada kumpulan Queen bertajuk Bicycle Race, okay? Dan lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan rock British Queen, ditulis oleh Freddie Mercury dan diterbitkan dalam album Jazz pada tahun 1978. Dan di sebalik lagu ini, ada yang kata kenapa lah dalam banyak-banyak lagu basikal juga yang dinyanyikan. Ada cerita di sebalik lagu Bicycle Race ini. Freddie ini mendapat ilham selepas melihat perlumbaan Tour di France pada tahun 1978 ketika Queen sedang merakam album di Switzerland. Jadi nama itu sempena dengan tema basikal yang menjadi asas untuk lagu tersebut. Jadi sama-sama kita layan lagu Queen Bicycle Race untuk anda menerusi Hi Hi KL. Ini baru KL.

0: Itu dia lagu
1: Geleklah Obatnya.
0: Gelek Jambu daripada The Gadis baru saja menghiburkan anda. Katanya geleklah obatnya. Aha, gelek sikit-sikit udah le. Ya, takut orang tengok nanti buang terbiat ke apanya. Gelek sebegitu sekali. Okey, lebih kurang dalam 12 minit lagi ke pukul 1 tengah hari. Terima kasih untuk anda semua yang telah pun mendengar KLFM seawal 10 pagi tadi bersama dengan saya menerusi Hai Hai KL. Saya nak tutup untuk Hai Hai KL ini dengan dua lagu ekstra sama tak serupa. Tajuk yang dipilih iaitu Dia. Okey. Satu dinyanyikan oleh Hatan dan juga satu lagi oleh Fauzia Latif. Kalau lagu Dia Fauzia Latif ini sekitar tahun 1990-an telah pun dikeluarkan lagu ini. Lirik oleh Amran Omar, komposer oleh Ros Arifin dan juga Amran Omar. Okey, untuk lagu Hatan ni pula, tajuk Dia ini tahun 2014. Dan lagu ini sebenarnya digubah oleh Wings, juga liriknya ditulis oleh DJ Wit. Okey, sama-sama kita ikuti lagu ekstra sama tak serupa. Saya Ashila Ashura nak undurkan diri. InsyaAllah selepas ini Dayang akan temani anda menerusi Nadi Kota KL sampai pukul 4 petang nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami KLFM. Ini baru KL.
2: KLFM Eka, kamu tak serupa.

Remaja pandu melulu di Sipar Renggam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemapanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Reman ke atas remaja lelaki terbabit dalam kemalangan yang meragut 5 nyawa di Jalan Simpang Renggam, Keluang disambung sehari lagi. Perintah lanjutan reman dibenarkan Hakim Mahkamah Sesyen Keluang, Mujib Saroji, selepas tempoh tahanan 2 hari suspek berakhir. Polis akan merujuk kertas siasatan ke Pejabat Pendakwaan

0: satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.
2: Nadi Kota KL.
3: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
4: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
3: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
5: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
3: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
6: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
3: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

KLF Family baru KL baru saja berlalu. Hello Saini dengan lagunya Jumpy membawa kita menghampiri 1:29 minit tengah hari. Assalamualaikum. Hai. Selamat tengah hari untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi hari Rabu anda 3 Jun 2026. Dan semestinya terima kasih kepada rakan setugas Ashila Ashura yang telah pun menemani anda dalam Hi-Hi KL seawal 10 pagi tadi sehinggalah ke pukul 1 tengah hari, dan insyaAllah bermula daripada saat ini Dayang akan temani anda sehingga ke pukul 4 petang nanti dalam Nadi Kota KL. Jadi apa pun yang anda lakukan pada waktu ini, pada ketika ini, hari pertama bekerja kan, selepas panjang cutinya, cuti Aidil Adha, cuti keamatan gawai, hari Wesak, cuti Hari Keputeraan Agong, panjang sangat cutinya. Selamat kembali bertugas untuk anda yang kembali bekerja pada hari ini. Tetapi waktu sekarang waktu rehat, jadi untuk anda yang sedang makan, selamat menjamu selera diucapkan, makan pelan-pelan, jangan lupa minum air kosong banyak-banyak, okey? Jaga kesihatan kita bersama, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM, ini baru KL.

0: Itu dia rindumu rinduku nyanyian Datuk Syafinas menghiburkan anda dalam Nadi Kota KL dan membawa kita tepat pukul 1.45 minit tengah hari. Dan seperti biasa, dalam Nadi Kota KL 1.45 hingga 2.15, kita akan bersiaran dalam Music Express, Music Tanpa Henti.
1: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
2: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
1: Jom dengar Music Express, Music Tanpa Henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express, Nadi Kota KL.

0: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
1: Music Express, music tak berhenti.

0: Express
1: Music
0: yourself.
1: Music Express.
2: Music Express.
1: Music Express.
2: Music Tambendi.
3: T-shirt Billy.
4: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
5: Okey, macam ni lah kita buat . Awak bagi saya teka-teki, lepas tu saya bagi juga awak teka-teki, boleh?
6: Boleh. Okey, awak dah ready nak jawab teka-teki saya?
5: Boleh.
6: Okey, kalau itik tercekik, dia panggil apa?
5: Itik tercekik? Itik tercekik kuek-kuek?
6: Tak, itik tercekik dia panggil apa?
5: Itik tercekik, itik tercekik lah.
6: Itik tercekik panggil apa?
5: Oh, itik tercekik panggil bomba lah.
6: Dah, betul?
5: Panggil doktor.
6: Panggil doktor? Okey, itik tercekik dia dipanggil tersedak.
5: Tersedak?
6: Tersedak.
5: Awak cakap tadi kalau itik tercekik panggil apa?
6: Yelah,
5: panggil doktor lah.
6: Tak panggil apa, panggil tersedak ke lah.
5: Oh, tersedak.
6: Tersekik, tersedak.
5: Okey. Okey, sampai sikit lah, kelakar je tu.
6: Okey.
4: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Itu dia sedutan daripada Rentak Pagi KL pagi tadi bersama dengan Epi Syafiq dan juga Kulin yang sentiasa menemani anda pagi anda, terutamanya pagi-pagi yang dalam kesesakan lalu lintas tu kan, on the way pergi kerja ke minggu ini kerja lagi sebab anak-anak masih lagi cuti sekolah. Jadi 6 pagi hingga 10 pagi geng-geng Rentak Pagi KL akan menemani anda. Macam-macam info, macam-macam ada game on, ada karaoke. Jadi dalam kesesakan lalu lintas anda pagi-pagi itu, insyaAllah tidak stres. Dengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Kita kembali dalam Nadi Kota KL setelah 30 minit Music Express. Music tanpa henti. Waktu sekarang menghampiri 2.17 minit petang. Dan nak kongsikan dahulu, hari ini 3 Jun adalah hari basikal sedunia. Jadi untuk anda yang gemar berbasikal itu, hari ini adalah sambutan hari basikal sedunia, di mana basikal bukan sekadar alat pengangkutan ya, malah simbol gaya hidup sehat dan lestari. Jadi sebenarnya dengan hari basikal sedunia, kita galakkan budaya berbasikal sebagai langkah ke arah persekitaran yang lebih hijau dan kehidupan yang lebih cergas. InsyaAllah, berbasikal ini boleh mengurangkan pencemaran udara, boleh meningkatkan kesihatan jantung dan paru-paru, boleh menjimatkan kos serta mesra alam dan menggalakkan mobiliti yang lebih mampan. Jadi, dan tahu ramai je yang suka berbasikal, pagi-pagi ke, petang-petang ke, kalau kita pergi brisk walk kan, ada je yang berbasikal, terutamanya di hari Ahad time, car free morning. Setiap hari Ahad di dataran tu ramai yang berbasikal. Jadi untuk anda yang ada basikal di rumah ke, yang ada basikal di pejabat ke, jangan peramkan basikal itu, gerakkan basikal itu. Dengan anda sekali kena bergerak naik atas basikal itu, kayuhlah basikal anda petang-petang ataupun pagi-pagi. Sekurang-kurangnya 30 minit pun cukup, insyaAllah. Okay, itu info untuk kita bersama. Jadi nanti banyak lagi info yang Dayang nak kongsikan bersama dengan anda, banyak lagi lagu-lagu yang disiarkan untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL. Ini baru KL.

Nadi kata KL baru saja berlalu Nabila Razali dengan lagunya Balas Balik. Menghibur ke anda dan membawa kita menghampiri 2.35 minit petang. Hai, selamat petang untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak semuanya. Dan sekarang saya nak kongsikan dahulu info trafik bersama dengan anda. Trafik bergerak perlahan dari arah utara Puchong Perdana ke Puchong Intan dan dari Kelana Jaya ke SS2. Okey, jadi untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini ke mana pun destinasi anda, Dayang doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandulah berhati-hati, okey? Patuhi had laju, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Kalau nak tukar laluan, kalau nak masuk simpang, jangan lupa untuk bagi signal, okey? Jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan-insan yang tersayang dan juga jaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain yang mungkin dah pun sambung bertugas pada ketika ini, kan? Dah lepas makan dah. Selamat bertugas diucapkan. Jangan mengantuk dahulu. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia lagu Hindustan, lagu I'm the Best dari filem Fir Bidil Hai Hindustani. Lagu untuk anda penggemar filem Bollywood. Waktu sekarang menghampiri 2.51 minit petang. Terima kasih semuanya. Semoga lagu Hindustan tadi buatkan anda segar, tidak mengantuk kan. Biasalah perut dah kenyang, mengantuk. Tetapi kena buat kerja. Begitulah kita ya. Kita sama, tak apa. Jangan risau. Dayang akan temankan anda dalam Nadi Kota KL. Biasalah selepas cuti panjang, hari ini hari pertama nak masuk kerja, nak memulakan lagi tugasan anda macam mana. Jangan paksa diri untuk terus laju. Mulakan dengan tugasan yang kecil kan. Susun ikut keutamaan. Jangan buat serentak sekaligus. Itu antara cara untuk kita mengambil semula mood bekerja selepas cuti panjang. Kata orang masuk gear itu perlahan-lahan. InsyaAllah. Semoga semuanya baik-baik sahaja untuk anda yang masuk bekerja pada hari ini. Untuk anda yang mungkin baru saja mula bercuti pada hari ini, kan kita cutinya bergilir-gilir. Ada yang cuti minggu lepas, ada yang cuti minggu ini. Selamat bercuti diucapkan. Jadi untuk anda yang nak dengar lagu, boleh je nak minta lagu anda di KLFM. InsyaAllah sekiranya berkesempatan, Dayang akan siarkan. Tetapi sebenarnya permintaan lagu dalam Hai Hai KL. Nah, di Kota KL kita ada lagu-lagu yang disiarkan untuk anda juga seperti biasa. Lagu-lagu hits, lagu-lagu terbaik untuk anda dan info-info yang menarik untuk anda yang akan Dayang siarkan sehingga ke pukul 4 petang nanti. Terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL.

Eh, dia Locked Away, Rock City featuring Adam Levine menghiburkan anda dalam Nadi Kota KL membawa kita menghampiri 3-9 minit petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama Dayang. InsyaAllah sehingga ke pukul 4 petang nanti. Lagi info untuk anda, debaran semakin terasa menjelang Hari TVET Negara 2026 yang bakal menghimpunkan pelbagai peluang pendidikan, latihan kemahiran dan kerjaya dalam satu platform yang komprehensif untuk rakyat. Jadi program ini akan menjadi medan terbaik untuk mengenali dengan lebih dekat ekosistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, termasuk peluang pengajian, pembangunan kemahiran serta laluan kerjaya yang relevan dengan keperluan industri semasa. Jadi jangan lepaskan peluang ini, sambutan Hari TVET Negara 2026 pada 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya bermula 9 pagi hinggalah ke pukul 10 malam. Pastinya pelbagai aktiviti yang menarik disediakan untuk anda. Ada pameran interaktif, ada demonstrasi kemahiran, teknologi terkini serta peluang pendidikan dan kerjaya menanti anda sepanjang sambutan ini berlangsung selama 3 hari. Okey, jadi untuk anda yang bercuti, yang masih lagi bercuti, yang baru bercuti hari ini, bolehlah bawa anak-anak pergi bersama rakan-rakan pun boleh ke Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun nanti sempena dengan sambutan Hari TVET Negara 2026. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Cerita apa hari ini?
1: Okey, cerita apa hari ini? Hari ini hari Rabu, 3 Jun 2026. Okey, untuk cerita apa hari ini, dan nak kongsikan satu video ini. Ini gabungan daripada cuti Aidiladha dengan cuti musim cuti sekolah. Cuti Aidiladha dan musim cuti sekolah. Ada video adik ni, dia tolong mak dia di dapur. Tahu dia buat apa? Dia ketuk ketumbuk daging dendeng in the making. Tolong mak selalu macam ni ke? Kalau korang nak tengok, nanti ada video ini di TikTok Sirap Limau. Nanti anda boleh tengok. Musim cuti sekolah kan. Lepas tu kita dapat pula daging kurban. Dia tolong mak dia tumbuk daging itu daripada duduk bersimpuh dah sampai baring. Dia tolong mak dia tumbuk daging itu. Tapi tak apa, dan kongsikan sedikit komen. Ada yang kata, bagus dek, rajin tolong mak. Tak apalah, daripada duduk sampai baring sekalipun, tapi dia buat juga ya. Lepas tu ada lagi yang kata, macam Nobita perangainya tetapi pakai baju Ronaldo. Lepas tu ada lagi yang menarik ni. Ini menarik komen ini menarik perhatian Dayang, sebab komen dia, anak nombor dua ke ni? Nampak tak, semua perkara yang kalau kita tengok yang lalu, yang tular di media sosial kita, komen tu pasti cakap, ni mesti anak nombor dua, ni mesti anak nombor dua. Dia kalau perangai yang macam aneh-aneh, yang lain macam, mesti ada yang komen anak nombor dua. Kalau ada anak nombor dua di sini, tolong bagi komen, betul ke anak nombor dua ni perangai dia aneh-aneh? Perangai dia yang bukan-bukan, yang macam rare gitu, yang macam random gitu perangai anak nombor dua ni. Nanti korang boleh tengok video ini. Tapi baiklah untuk anak anak-anak kita yang sedang cuti sekolah ini, jangan bagi sangat main telefon kan, not on gadget selalu. Jadi boleh tolong ibu ayah di dapur. Ini tolong lah, dia tolong tumbuk daging kurban. Mak dia nak masak daging dendeng guys. Daging dendeng tu sedap. Nak makan ke tak nak? Kalau nak makan, tolong cepat. Walaupun daripada duduk bersimpuh sampai baring, walaupun daripada pakai seluar panjang tukar ke seluar pendek pun boleh, asalkan tolong mak di dapur dek. Boleh, boleh sangat. Itu antara aktiviti yang juga boleh kita lakukan bersama dengan anak-anak sepanjang musim cuti sekolah. Tak semestinya bila cuti sekolah je kita memerlukan aktiviti yang perlu kita mengeluarkan duit ke kan. Tak perlu, duduk di rumah pun kita sangat-sangat boleh meluangkan masa bersama dengan insan-insan yang tersayang. Itulah cerita kita hari ini. Tapi menarik, video itu sangat menarik. Korang boleh tengok di TikTok masing-masing. Okey, terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL. Ini baru KL.
0: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?
0: Cerita apa hari ini?

0: satu tengah hari hingga empat petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL. Nadi Kota.

KL. Baru saja berlalu Stacy dengan lagunya Kisah Dongeng. Adakah yang banyak kisah dongeng yang kita dengar daripada kita kecil-kecil dulu kan? Banyak sangat, tetapi itu bukan dongeng yang sia-sia. Biasanya dongeng yang kita dengar itu adalah dongeng yang untuk keselamatan kita, untuk kesihatan kita, macam gitulah. Dia bukan saja-saja je kisah-kisah dongeng yang kita dengar daripada kecil dulu dari mak ayah kita kan. Banyak, kebanyakannya adalah untuk kebaikan kita bersama. Baiklah, Dara nak kongsikan info aktiviti bersama dengan anda. Ini ada program Santai Atmatic sebenarnya dengan Gawai dan Keamatan Showcase. Jadi untuk anda yang berkesempatan, yang tak ada apa-apa yang nak dilakukan pada 6 Jun nanti, pada hari Sabtu, anda boleh saksikan kemeriahan Gawai dan Keamatan Showcase yang penuh dengan warna-warni budaya, muzik tradisional, tarian etnik dan warisan unik Sabah dan Sarawak, bertempat di Pusat Pelancongan Malaysia pada hari Sabtu 6 Jun 2026 bermula 10 pagi hinggalah ke pukul 10 malam. Ini ada showcase Gawai dan Keamatan. Boleh datang beramai-ramai, percuma je. Boleh bawa keluarga anda, bawa kawan-kawan untuk menikmati pengalaman budaya Borneo yang pastinya meriah dan happening. Jadi jangan lupa untuk datang, okey? Hari Sabtu ini 6 Jun pukul 10 pagi hingga ke pukul 10 malam bertempat di Pusat Pelancongan Malaysia. Banyak aktiviti, banyak jualan yang disediakan untuk anda. Ada lagi pelbagai aktiviti, antaranya ada pertandingan batu cilik, ada persembahan lagu, ada persembahan kebudayaan, ada aktiviti menyumpit, ada aktiviti lompat buluh, pelbagai aktiviti yang akan mengetengahkan lagi budaya Sabah dan Sarawak. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Anda boleh datang beramai-ramai ke Pusat Pelancongan Malaysia hari Sabtu ini 6 Jun 10 pagi hinggalah ke pukul 10 malam. Terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL. Ini baru KL.

Itu dia Arkim and the Major Street dengan lagunya Juliet membawa kita ke pukul 3.52 minit petang. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Nadi Kota KL untuk hari ini, hari Rabu 3 Jun 2026. Terima kasih semestinya untuk anda yang setia bersama Dayang seawal satu tengah hari tadi sehingga ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak semuanya kerana setia memilih siaran kami untuk menemani anda, menceriakan lagi hari anda. Selamat bertugas untuk yang bertugas, selamat bercuti untuk yang bercuti, okay? Dan selamat berehat untuk yang sedang berehat di rumah. Untuk yang memandu pada ketika ini ke mana pun destinasi anda, Dayang doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju, insyaAllah. Jaga keselamatan anda, okay? Dan yang penting jaga kesihatan anda juga. Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Cuaca panas-panas yang sangat-sangat panas. Jadi jangan biarkan badan kita dehidrasi. Okey, cukupkan pengambilan air kosong setiap hari sekurang-kurangnya 8 gelas.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM. Ini baru KL.
4: 97.2 MHz KL FM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
1: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
0: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang, dan paling padu, jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada anda semua yang tengah layan KLFM, tidak kira di mana jua anda berada. Alhamdulillah, hari ini EJ kembali menemani anda dalam kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Rabu 3 Jun 2026. Bersama dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. EJ dah naik cuti dah hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Dayang telah bersama anda menerusi Nadi Kota KL. Jangan anda semua dalam keadaan baik-baik sahaja. Masih lagi cuti persekolahan. Anak-anak kita yang masih cuti. Anda yang dah bekerja, selamat bekerja. Tapi ada juga yang masih lagi bercuti untuk bersama dengan anak-anak anda. Okey. Yang cuti-cutilah. Yang bekerja-bekerjalah. Apapun, selamat minum petang untuk anda juga. Waktu sekarang dah pukul 4.06 minit petang. Mungkin ada dalam di kalangan anda yang tengah bersiap-siap nak pulang dari tempat kerja. Pastikan semua kerja-kerja tiada yang tertinggal. Okey, terus layan. Ini dia JJ, Joget Angan Tak Sudah.

Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KLKL dengan artis legend KLKL-nya. Hebat

0: PLMM. Ini baru KL.
1: Baik, itu dia tadi lagu Basikal Tua ataupun tajuk sebenarnya Hidup Sederhana. Nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad. Baik, sebenarnya hari Basikal Sedunia hari ini bertarikh 3 Jun. Lagu Basikal Tua tadi kadang-kadang mampu mengimbau kembali zaman kita kanak-kanak yang penuh dengan kenangan dan pengajaran pastinya. Macam EJ sampai sekarang ada bekas tau. Dan basikal bukan sekadar alat pengangkutan tetapi juga guru kehidupan. Ketika kecil kita belajar untuk menunggang basikal dengan penuh semangat sebab seronok kan. Kita pernah jatuh seperti yang nyatakan tadi kan. Jatuh dan meninggalkan bekas. Terluka dan merasa sakit, meraung, menangis. Kan? Namun kita tidak pernah berputus asa. Kita bangun semula, mencuba lagi dan terus mengayuh sehingga berjaya menguasainya. Menguasainya sampai takat sekarang ni boleh bawa basikal sambil lepas tangan. Begitulah juga perjalanan hidup kita hari ini. Ada kalanya kita diuji dengan kegagalan, kesukaran dan cabaran yang membuatkan kita tersungkur. Namun teruslah belajar kerana setiap kejatuhan mengajar kita untuk menjadi lebih kuat, untuk lebih yakin dan lebih tabah dalam meneruskan perjalanan. InsyaAllah, okay? Baik, jadi hari ini hari basikal sedunia. Basikal anda yang dah lapor tu apa cerita? Yang masih dalam dalam kelambu eh? Pergilah tengok-tengok. Kalau ada masa pergilah berbasikal dengan anak-anak eh? Entah ingat ke tak tahu, entah lupa macam mana nak kayuh basikal. Tak apa, kita belajar semula. Okey, baik, dah pun pukul 4.28 minit petang. Selamat petang untuk anda semua. Selamat minum petang untuk anda semua. Dan sebagai panduan juga, solat fardu asar di Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya hari ini tepat pukul 4.39 minit petang. Jadi terus layan bersama dengan EJ untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Terima kasih juga kepada anda yang layan menerusi RTM Klik. Tidak kira di mana jua anda berada. Selamat petang EJ ucapkan.

0: Teruskan mengimbau kenangan anda dalam kenangan lalu KL.
1: Saya Salamia Hassan
2: dan saya Atilia.
1: Jom kita hayati melodi-melodi indah yang pernah menghiasi jalan-jalan di Kuala Lumpur.
2: Lagu-lagu yang membesarkan kita dari era kaset sampai ke Spotify.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat, 4 petang sampai 8 malam.
2: Layan karok sampai depan pintu rumah. Oh.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Baik, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat, dan sebagai panduan juga solat fardu maghrib di Kuala Lumpur hari ini tepat pukul 7.23 minit malam. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur bersama dengan Siduri EJ di sini, dan tepat pukul 5 petang nanti kita akan sama-sama dapat ikuti utama 5 petang dan kembali sebelum bersama dengan EJ untuk kita dengarkan artis legend hari ini. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur.

0: Memory Hits KL setiap Isnin hingga Jumaat 4 petang hingga 8 malam mengimbau memori kenangan lalu Kuala Lumpur.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan?
0: Hai, saya Jamal Abdillah. Jom dengar KLFM 97.2. Saya pun layan KLFM.
1: Ya Rabbi.
2: Ini baru KL.

0: KKL mengimbau kenangan indah dengan lagu ini.
1: Kenangan lalu Kuala Lumpur 4.

0: Sementara itu, tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, LSS6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global. Menurut Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS. Ia bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa. Kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Berita seterusnya. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KBDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh memohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Faizul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin. Jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubeh bersama dengan enjin, satu lagi lubeh sahaja lah. Kalau lubeh sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubeh kita buat. Kita buat melalui sebuah harga. Dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat, terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Sebab duit dah Kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. 5 sekeluarga maut selepas kenderaan dinaiki terbabas ke dalam sungai di Jalan Eng Sengai berhampiran Kampung Lubuk Ria, Serian, Sarawak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stalisnaus Bian menegaskan, mengesahkan mangsa terdiri daripada seorang lelaki berusia 30 tahun, 3 wanita dalam lingkungan usia 16 hingga 47 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Kesemua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian akibat lemas. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Johor Bahru, seorang ibu muda mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen atas pertuduhan mencampak bayi perempuan yang baru dilahirkan pada awal bulan lalu. Tertuduh Noran Batrisha Jamaluddin, 22 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian bayi perempuannya dengan yang menyebabkan kecederaan tubuh badan mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di tempat letak kenderaan DPPR Melana Indah Skudai antara 11 pagi hingga 2.30 petang pada 20 Mei lalu. Pendakwaan dibuat ikut Seksyen 304-A Kanun Kesiasaan. Mahkamah membenarkan ikat jamin sebanyak RM20,000 berserta syarat tambahan ditetapkan. Sebutan kes ditetapkan pada 3 Julai depan. Ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran berterusan selepas letupan dilaporkan berlaku di Pulau Qasem, selatan Iran. Menurut laporan awal, sebuah peluru berpandu dipercayai terkena kawasan pantai tidak berpenghuni. Media kerajaan Iran turut melaporkan Amerika menyasarkan kawasan strategik itu yang berdekatan Selat Hormuz. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Selat Hormuz turut terkena bedilan artileri musuh sehingga merosakkan bahagian enjin kapal. Tentera Iran membalas dengan melancarkan serangan peluru berpandu terhadap kapal yang didakwa milik Amerika dan Israel. Sukan badminton terbuka Indonesia, gandingan baharu bergu campuran Ho Pang Ron Lai Beijing akhirnya menambatkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17, 21-9 dalam tempoh 31 minit. Ujian ketiga menanti Pang Ron Beijing apabila dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand Dechapol Pavaranukro Supisara Pesampran pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi SAR Jaslida Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam kedua masih lagi bersama dengan Siduri EJ dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan hari ini bertarikh 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat petang EJ ucapkan kepada anda yang tengah layan KLFM, tidak kira di mana juga anda berada, dan yang tengah memandu menuju ke destinasi yang ingin dituju. Semoga anda selamat sampai. Tolong memandu dengan penuh berhemah. Ingat juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Baik, sudah tiba masanya untuk kita dengarkan artis legend untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan hari ini kita akan bersama dengan seorang penyanyi yang tersohor. Kita akan bersama dengan Datuk Muhammad Dahlan bin Zainuddin yang lahir pada 2 Jun 1941. Merupakan antara penyanyi popular tanah air yang mencipta nama pada era 1970-an dan 1980-an. Dan beliau memulakan kerjaya seninya selepas muncul sebagai pemenang kategori persembahan keseluruhan terbaik dalam pertandingan Bintang RTM 1975, sekaligus membuka laluan kepada kejayaan dalam industri hiburan tanah air. Dan nama beliau terus terpahat dalam sejarah muzik Malaysia apabila menjadi penyanyi tempatan pertama yang diberi penghormatan mengadakan konsert solo di Stadium Negara pada tahun 1978. Dan kejayaan tersebut mengukuhkan kedudukannya sebagai antara penghibur paling berpengaruh pada zamannya. Dan selain bergiat aktif dalam bidang nyanyian, beliau turut melibarkan bakatnya ke layar perak menerusi filem Kisah Seorang Biduan bergandingan dengan Gaya Zakri. Dan beliau juga pernah mengendalikan rancangan hiburan popular Hiburan Minggu Ini sekitar tahun 1970-an serta berkhidmat sebagai kaki tangan di New Straits Times. Dalam kehidupan peribadi, beliau mendirikan rumah tangga dengan penyanyi Eva Rizan pada tahun 1977 dan dikurniakan 3 orang cahaya mata. Dan pada tahun 2016, beliau diserang angin ahmar yang menjejaskan kesihatannya. Namun beliau terus berjuang sehingga diserang strok kali kedua pada Mei 2019. Dan Datuk Dahlan Zainuddin menghembuskan nafas terakhir pada 28 Mei 2019 di Hospital Selayang pada usia 78 tahun. Beliau meninggalkan seorang balu, 3 orang anak dan 7 orang cucu. Dan pemergiannya merupakan satu kehilangan besar kepada dunia seni tanah air. Al-Fatihah buat Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin, seorang biduan yang jasanya akan terus dikenang dalam sejarah muzik Malaysia. Dan hari ini kita akan dengarkan lagu Kisah Seorang Biduan, Ketika Kemiskinan Menanti di Pintu, dan lagu ini Joget Kaki Lima. Terus layan artis legend KLKL.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula

0: LFM, ini baru KL.
1: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Baik, kembali semula bersama dengan EJ. Kita dah dengarkan tadi menerusi artis legend hari ini bersama dengan penyanyi tersohor iaitu Dato' Dahlan Zainuddin. Dan tiba masanya untuk sekarang ini kita dengarkan Biz On Air pula. Baik, tapi sebelum itu EJ nak update cuaca semasa yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Pukul 4.45 petang sampai ke pukul 7 malam ini, amaran ibu peti telah dikeluarkan di beberapa negeri iaitu di Perlis, keseluruhan negeri Perlis, di Kedah iaitu di Sik, Baling dan Kulim, di Kelantan iaitu di daerah Tempat, Pasir Mas dan Kota Baru, Terengganu di Hulu, Terengganu dan juga Dungun, dan Pahang, Bentong, Temeluh, Maran, Pekan dan Rompin, dan juga di Sarawak iaitu di Kuching, Serian, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Selain itu dekat Sabah di kawasan pedalaman, Pantai Barat, Sandakan dan juga Kudat. Okey. Dan di Kuala Lumpur nampaknya cuaca alhamdulillah untuk hari ini di belah petang dan malam jangkaannya tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan maksimum 34 darjah Celsius. Baik. Jom kita dengarkan Biz On Air kalau anda nak melihat bagaimana rupa untuk usahawan hari ini. Anda boleh pergi ke poster yang telah dimuat naik di Facebook KLFM. Anda boleh melihat sendiri wajahnya ataupun mengetahui dengan lebih terperinci apakah bisnesnya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak anda di status komen Biz On Air di Facebook KLFM. Okay? Dan hari ini kita akan bersama dengan dengan seorang wanita yang bernama Nur Bashirah yang merupakan usahawan untuk Suri Lipat Hub, iaitu platform yang menghubungkan pelanggan dengan ejen lipat dan gosok baju dari rumah. Sila dengar ini. Kan? Baik, untuk hari ini surilipat.hub memang menarik sebab untuk bantu orang yang sibuk urus baju, kan? Untuk sambil buka peluang income untuk suri rumah. Jadi bersama dengan Nur Bashirah kita nak tahulah macam mana Nur Bashirah dapat idea untuk wujudkan platform ini.
3: Saya dapat idea untuk wujudkan platform ni bila saya mula terima terlalu banyak permintaan dari pelbagai tempat. Setiap kali saya post gambar hasil lipatan baju, sebenarnya saya post tu hanya untuk cari pelanggan dari kawasan perumahan saja. Tapi post dekat thread ni kan kita tak jangka tiba-tiba dia boleh blow up. Dalam komen-komen saya, dekat DM, dekat WhatsApp, semua tanya, tempat mereka cover tak? Jadi, dari situlah saya dapat idea untuk tubuhkan satu komuniti lipat dan gosok baju untuk seluruh Malaysia. Saya juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada developer saya, The Wakmi Studio, sebab tanpa website yang dibangunkan oleh tim mereka ni, platform Suri Lipat Hub ni mungkin tak akan wujud seperti hari ini. Terima kasih juga kepada suami dan ibu bapa saya yang sentiasa menyokong dari awal perjalanan ni. Tanpa doa dan restu mereka juga, Suri Lipat Hub ni tak mungkin sampai ke tahap ni.
4: Biz On Air.

0: Okay, ini sebuah lagu Azlina Aziz bertajuk Malu Malu Sayang. Terus bersama DJ, waktu sekarang ini Biz On Air. Jadi kepada anda yang tak sempat nak apa ni lipat kain dia bukan malas tau, tapi tak sempat. Dengarkan ini, kita bersama dengan Nur Bashirah untuk bisnes Suri Lipat Hub. Jadi kita dah dengarkan bagaimana Nur Bashirah mendapatkan idea untuk wujudkan platform ini. Dan soalan EJ seterusnya, nak urus ejen lipat dan gosok baju dari pelbagai negeri bukanlah satu kerja yang mudah tau. Jadi apakah cabaran terbesar dalam memastikan servis Suri Lipat sentiasa berkualiti dan dipercayai pelanggan?
1: Cabaran terbesar semestinya dari segi masa dan komunikasi, sebab kebanyakan ejen kami terdiri daripada suri rumah yang masing-masing ada komitmen sendiri. Tambahan pula kami semua ni berada di negeri yang berbeza dan kami semua pun belum pernah berjumpa lagi. Jadi untuk pastikan operasi berjalan lancar, kami gunakan sebaik mungkin teknologi yang ada sekarang. Semua komunikasi, perkongsian ilmu dan update dibuat dalam grup rasmi supaya lebih mudah untuk semua follow up. Kami juga adakan kelas lipatan secara bulanan untuk bantu ejen tingkatkan kualiti hasil lipatan, terutamanya bagi ejen yang langsung tiada pengalaman sebelum ni. Bagi kami, walaupun jauh, teamwork dan konsistensi tetap boleh dibina bila semua saling memberi kerjasama dan sentiasa mahu belajar.
2: Dengarkan Biz On Air, temubual santai perniagaan.

0: Yeay, itu dia sebuah lagu rancang untuk anda di waktu petang ini. Lagu kumpulan Halloween bertajuk We Got The Power. Okey. Jadi kepada anda, diharapkan anda terus dapat power di walau petang ini. Kadang memang dah balik kerja ni rasa macam penat pula kan. Tapi teruskan mendapatkan power. Kepada anda yang juga dah tak apa-apa ada power nak melipat kain kan, tak apa. Ini EJ ada bagi pilihan kepada anda untuk dapatkan perkhidmatan dari Suri Lipat Hub bersama dengan Nur Bashirah dalam Beast on Air. Baik. Untuk soalan terakhir DJ bersama dengan Nur Bashirah lah kan. Kalau ada pendengar yang berminat, sebenarnya bukan pendengar je, EJ pun berminat kan, nak guna servis atau mungkin nak jadi ejen Suri Lipat sendiri. Jadi macam mana proses dan apa kelebihan platform Suri ini?
1: Kepada pendengar yang berminat nak guna servis kami, boleh layari laman web www.surilipat.com dan cari kawasan atau negeri anda. Nanti akan keluar beberapa senarai profil ejen yang berhampiran. Simak profil ejen untuk tahu lebih lanjut tentang harga servis dan boleh baca review mereka. Kemudian terus tekan WhatsApp untuk berbincang tentang slot anda. Untuk yang berminat menjadi ejen Suri Lipat, digalakkan baca dulu info lengkap di website kami supaya lebih faham flow servis yang kami jalankan. Selepas permohonan diterima, anda akan mula praktis mengikut SOP yang ditetapkan. Kami dah sediakan panduan tentang jenis lipatan yang digunakan oleh HQ, berapa ukuran lipatan untuk pakaian dewasa, kanak-kanak, bayi dan kategori lain. Selain itu, anda juga akan dibimbing tentang cara packing yang betul, macam jenis plastik apa nak beli, macam mana teknik packing yang kemas, berapa saiz plastik. Setiap baju tu perlu dilipat dengan ukuran yang konsisten dari atas hingga bawah. Untuk kelebihan menjadi ejen kami, pertama, peluang lebih besar untuk mendapatkan ramai pelanggan sebab setiap hari rakyat Malaysia memang masuk website kami nak cari tukang lipat dan gosok. Kedua, slip gaji disediakan bagi membantu suri rumah untuk membuat urusan tertentu. Ketiga, ada group support yang aktif untuk membantu kalau ada tim yang ada masalah berkaitan servis atau perlukan backup untuk order yang tidak dapat disiapkan sendiri. Keempat, kita buat kelas online percuma khas untuk ejen berdaftar untuk menambahkan lagi ilmu dalam menghasilkan lipatan yang kemas dan berkualiti. Kelima, jangan risau untuk anda yang tak pandai dan tak ada pengalaman langsung. Anda tak akan bermula dengan kosong. Panduan dah bagi, tinggal baca dan praktis sahaja.
2: Anda sedang mendengarkan Beast on Air di KLFM.

KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap. Okey, selamat petang untuk anda semua. Dan terima kasih kerana masih lagi bersama dengan EJ. Kita sudah pun selesai bersama dengan Biz On Air untuk bisnes lipat kain. Satu perusahaan yang baguslah kepada anda. Kalau anda tertinggal, anda nak dapatkan info, anda pergi ke Facebook KLFM. Ada poster berkaitan dengan itu dan anda boleh mencari menerusi Facebook milik Bashir Jah tadi, okey? Baik, pada yang tengah memandu kenderaan, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Yang tengah minum petang, apakah menu untuk anda hari ini? Mungkin mi goreng? Berat sangat ke mi goreng? Okeylah, waktu petang kan? Ataupun petang-petang ni kan, kat Kuala Lumpur, makan apa eh? Tiba-tiba tak ada idea pula kan nak makan apa? Beli je lah, senang eh. Almaklumlah, peti ais tu dah 10 kali buka, 10 kali tutup. Sebab cuti sekolah kan. Jadi ibu-ibu yang bekerja pun yang meninggalkan anak pastinya meninggalkan juga makanan supaya tidak kelaparan anak-anak kita kat rumah tu kan. Baik, yang tengah memandu kenderaan, ada sedikit info trafik di Lebuh Raya Elite. Aliran trafik dilaporkan sesak sejauh 7 km dari Bandar Sarawak Putra menuju ke Putra Heights berikutan sebuah lori terbakar di kilometer 14.9, dan lorong kiri dan lorong kecemasan masih ditutup bagi kerja-kerja pembersihan dan pengalihan kenderaan, okey? Dan

kenderaan mohon, mohon tu, dia mohon minta jalan, nak ke kanan, bagilah. Ada yang betul-betul kedekut, saya pun tak faham kenapa. Kalau boleh nak rapat dengan kereta depan tu, sebab tak nak bagi kereta kiri dia masuk kan, punyalah rapat. Takpelah, tapi itu mungkin bukan di Kuala Lumpur lah, kerana kita di Kuala Lumpur semua bertimbang, timbang rasa. Okey, baik. Sudah tiba masanya untuk kita dengarkan JTK. Sekarang ni tepat pukul 6 petang. Kepada anda yang nak dengar lagu-lagu pilihan anda, hantarkan melalui kiriman di 013-309-7972. Hai juga untuk rakan-rakan EJ yang ada di live TikTok KLFM. Kita ada Papa Americano, ada Kalish Nur Malik, ada siapa lagi ni? Ada Maya, ada Farah Senik. Terima kasih sebab masuk kan. Dan kita berborak secara offline lah kejap lagi nanti. Tapi EJ nak tunaikan lagi permintaan lagu permulaan ini menerusi JTK. Terima kasih Putra Pendekar. Minta lagu Halaman Cinta, Misha Omar. Baik. Lagu Kau Dipaksa, Aku Terpaksa Scan ini diminta oleh Surya Dolce. Terima kasih juga untuk Papa Americano. Nak dengar lagu Junaidah. Siapa Junaidah ni? Junaidah 365 kumpulan Himalaya. Tapi kita dengar dan layan lagu Gingerbread ini, lagu Jiwa Jiwa. Terus layan kerangan lalu Kuala Lumpur JTK.

0: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Raya Kurban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai kurban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat, sampai selamat.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
2: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
1: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
3: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
1: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
4: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM. Ini baru KL. Vibe Positif bersama Mak Guam, Dekhairi Aizat dan Jasmine Farmasi setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KL FM. Ini baru KL.
3: Kenapa orang kaya makin kaya? Pernah tak anda terfikir kenapa orang kaya makin kaya dan ramai yang lain makin miskin dan makin penat? Adakah sebab mereka tak bernasib baik atau sebenarnya mereka buat sesuatu yang kita tak buat? Hakikatnya, besar kemungkinan adalah bukan pasal jumlah duit sikit atau banyak, tetapi yang membezakan adalah cara mereka berfikir tentang duit. Orang biasa fokus cari duit. Kerja lebih masa, overtime, tambah income. Itu semua memang bagus. Tapi ada satu perkara yang ramai terlepas pandang. Orang kaya, mereka fokus bina aset yang boleh bagi income kepada mereka. Aset ni yang buat duit bekerja untuk mereka. Mereka tak bergantung sepenuhnya pada tenaga sendiri. Contohnya, pelaburan, bisnes, hartanah, benda yang hasilkan duit. Walaupun mereka tak bekerja. Sekarang, cuba anda lihat pada diri sendiri. Bila anda dapat duit, apa yang anda buat dulu? Kebanyakan orang akan belanja dulu. Baki, baru simpan. Tapi persoalannya, ada ke baki? Tapi kalau orang kaya, mereka buat benda yang terbalik. Dapat duit, simpan dulu, mereka gandakan dulu. Dapat dividen, keuntungan, baru dia belanja. Nampak macam simple, tapi inilah yang ubah kehidupan mereka. Bukan dalam masa sehari, tapi dalam jangka masa yang panjang. Jadi kalau anda nak mula berubah, anda tak perlu tunggu jadi kaya dulu. Anda cuma perlu ubah urutan. Satu, simpan dan labur dulu sebelum belanja. Walaupun jumlah kecil, konsisten itu lebih penting. Kedua, mula bina aset yang boleh bagi income. Walaupun tak besar, yang penting, mula sekarang. Ketiga, setiap kali nak beli sesuatu, tanya diri. Ini yang menghasilkan duit ke atau yang menyedut duit saya? Akhir sekali, saya nak ingatkan kita semua, kekayaan bukan tentang siapa kerja paling kuat, tetapi siapa paling bijak menguruskan hasil kerja mereka. Itulah yang menentukan kekayaan, dan kaya yang kita sedang sebut adalah kaya level kita.
1: Buat positif bersama Mak Guam, Dekhairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KL FM. Ini baru KL.

Kepada anda yang bernama Junaida. Junaida ini lagu khas untuk anda. Untunglah. Apa ni, ada lagu. Lagu, kalau saya nama Eva masih belum ada lagi . Lagu untuk Eva. Tak ada . Lepas Junaida, lepas ni ada satu lagi nama. Tapi sebelum itu, kepada anda yang tengah layan KLFM, terima kasih banyak-banyak. Sudah pun pukul 6.24 minit petang. Tadi pukul 6.15 minit petang, kita dapat dengarkan vibe positif bersama dengan Tuan Khairi Aizat, seorang perancang keuangan . Jadi moga perkongsian Tuan Khairi Aizat itu dapat memberi manfaat kepada kita semua. Hari ini baru awal bulan, 3 hari bulan Jun. Ada yang dah pening kepala dah. Pening kepala, garu kepala kan, macam-macam lah. Sabar, bertenang saudara . Perancangan keuangan itu amat perlu, amat penting kepada kita semua. Okey, Ijin nak teruskan lagi permintaan lagu. Terima kasih untuk rakan-rakan Ijin yang ada di live TikTok KLFM. Yang minta lagu di live TikTok, tolong hantarkan melalui kiriman di Wasabi 013-3097-972. Tadi kita dah dengarkan lagu normal Junaida. Sekarang ini kita nak dengarkan lagu permintaan Bujang Jauh Senanti, Kampung Delet, Klang, Selangor. Katanya petang Rabu menebas di ladang, pulang hari menjelang senja. Buah hati dikebas orang. Alamak, datang kembali sayang dah tua. Kena kebas ya. Itulah budak Nora saya. Jadi boleh tak JTK petang ini EJ putarkan lagu Nora dari DJ Dave, Datuk DJ Dave. Baik. Tadi Junaida, ini Nora. Okey. Dan lagu apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Fauzah Latif ini diminta oleh Cik Zul kita yang tengah masak sayur. Dia hantarkan gambar cendawan lah, bunga kobis lah. Takkan masuk sayur je? Ikan-ikan ke? Daging-daging ke tak ada? Masak untuk waktu malam . Oh, baik. Suami Miss Sali. Okey, dan kemudian Puteri Sejuk. Nak dengar lagu Episod Cinta Boboy. Terima kasih juga Jinin Bak dari John Burger Brickfield. Nak lagu Tiara. Nora Tiara pula sekarang ni, Chris. Ini dia lagu JTK seterusnya. Semoga anda juga terhibur dan layan lagu menerusi kenangan Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Selamat petang untuk anda semua. Tengah layan Kerangan Lalu Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak. Tidak kira di mana jua anda berada, yang pastinya di Lembah Kelang, frekuensinya 97.2. Dan anda yang berada di luar Lembah Kelang, aku ada di Johor, ada di Belah Perlis, Sabah, Sarawak ataupun di luar Malaysia. Terima kasih kerana dengarkan melalui RTM Klik. Dengan cairan radio KLFM, RTM Klik betul-betul percuma. Tapi sebelum media teruskan ini, ada satu pesanan ringkas berkaitan dengan RTM Klik juga ini. Jumaat ini, 5 Jun, bermula pukul 12 tengah malam sehingga pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi, kalau awal pagi itu anda tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun aplikasi RTM Klik, jangan risau kerana ia cuma gangguan perkhidmatan sementara sahaja, okey? Jadi, kami memohon maaf atas kesulitan ini dan selepas pukul 5 pagi, semuanya akan kembali beroperasi seperti biasa, okey? Baik, pukul 6.47 minit petang, yang tengah layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur, terima kasih banyak. Hari ini mungkin laluan di Ibu Kota Kuala Lumpur tidak seperti biasa. Mungkin ada ketenangan di situ kerana ialah tengah musim cuti sekolah kan. Jadi laluan yang sesak pun tak berapa sesak. Jadi anda pun cepat sampai ke rumah ataupun cepat sampai ke pasar malam untuk beli rangka ayam. Kan? Ia juga lagi pasal malam tak boleh lah. Rangka ayam tu memang tak boleh lah. Memang nak kena beli jugalah. Sebab dia bila kita makan tulang temulang tu kan, kita rasa macam hayal tu. Walaupun dia tak ada isi sebenarnya, tapi bila dia makan tulang tu dia rasa syok eh. Dia boleh memberi kita macam kenikmatan tau. Okeylah, jom kita teruskan lagi. JTK seterusnya ini. Lagu permintaan orang utara, orang Perlis kita, Farah Senik nak lagu Gurauan Berkasih. Lagu nyanyian Nanik dan Nani pula. Hey, Nani mana? Nana dan Acik. Dan lagu realiti dan fantasi ini diminta oleh Usamah dari Setapak. Okey, baik. Dan macam biasa, saya Nurul Latika dari Wangsa Maju. Okey, orang masa Wangsa Maju, petang ni nak dengar lagu Penyiksaanku, nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Baik, Nurul Latika, dan terima kasih juga untuk No EPE dari Nilai. Sempat lagi kan dia minta lagu? Minta, sempat. Nak lagu kumpulan Lestari bertajuk Wangian Cintamu. Katanya khas buat siapa ni? Buat sahabat yang OT malam ni. Wah, OT eh? Ada masuk. Okey, baik. Sambil-sambil anda layan OT anda itu, tengah buat kerja kan? Ni, lagu permintaan Cik Nor EPE dari Nilai. Jadi kepada anda juga, moga terhibur, terus layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Baik, kembali semula bersama dengan EJ dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib yang telah masuk waktunya tadi pukul 7.23 minit malam. Dan sebagai panduan juga solat isyak di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 8.38 minit malam. Kepada anda yang masih lagi memandu kenderaan, sedikit info untuk anda, pengguna lebuh raya KL Karak, lorong kiri di kilometer 32 dari Genting Sempah ke Gombak akan ditutup sementara malam ini dari jam 8 malam hingga 12.30 malam bagi kerja-kerja penyelenggaraan jalan. Sementara itu di Lebuh Raya Elit, trafik sesak hampir 8 km dari Gamuda Cove ke Putra Heights susulan sebuah lori terbakar di kilometer 14.9. Jadi lorong kiri telah dibuka. Lorong kecemasan masih ditutup untuk kerja-kerja pembersihan. Jadi rancang perjalanan anda dan pandu dengan cermat. Terima kasih juga yang telah mengantarkan kiriman SMS Kak Sabi. Katanya EJ, cukup EJ, cukup cerita pasal rangka ayam. Dia katakan tak pasal-pasal, dia nak pergi cari. Betul eh. Kalau anda berkesempatan untuk singgah di pasar malam ke ataupun ternampak gerai-gerai di tepi jalan, jom kita memberikan sokongan kepada pengusaha-pengusaha Bumi Putera kita. Meningkatkan perniagaan mereka dengan memberi sokongan, membeli sedikit kan. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, insyaAllah untuk rezeki mereka malam ini. Baik, teruskan lagi lagu Kenangan Lalu Kuala Lumpur, Alasamu Exist.

Ya, maka berakhirlah sudah tugasan saya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini. Hari ini bertarikh 3 Jun 2026. Selepas ini anda akan bersama dengan siapa ya untuk menemani anda dalam Neon Neon KL. Anda akan bersama dengan DJ Bella bermula pukul 8 malam ini sampai pukul 12 tengah malam. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. InsyaAllah EJ akan terus menemani anda pada hari Jumaat nanti. Kita akan jumpa pagi pula menerusi Hai Hai Kuala Lumpur. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Ini baru KL dan EJ tinggalkan anda dengan lagu Dato' M. Nasir. The Down Masa. Akhir kata daripada EJ, senyum-senyum selalu, jangan marah-marah. Assalamualaikum. Selamat malam Kuala Lumpur. Bye-bye.

Buat anda yang masih lagi bersama kami di 97.2 KLFM, ini baru KL. Anda sedang bertemankan Bella untuk edisi 3 Jun 2026. Hari Rabu, anda bertemankan Bella Chan dari waktu kini sehinggalah pukul 6 petang. Sehinggalah pukul 9, 6 bukan. Sampai 12.30 malam nanti. Yalah, kita dah lama tak konti malam ni. Kadang-kadang tersyasyul. Minta maaf semua. Okay? Dan Bella akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang akan menghiasi perjalanan malam anda malam ini. Ada lagu-lagu karaoke, ada slot cerahat dan banyak lagi untuk anda. Dan kini kita nak terus berhibur dengan lagu ini. Lagu yang seterusnya nyanyian Andy Bernardi dengan tajuk lagunya Aku Nak Kahwin. Terus layan nyanyian KL. Ini baru KL.

Hai Azai, nyanyian One Direction baru saja menghiburkan anda di Neon Neon KL. Masih lagi bertemankan Bella. Baik, kepada anda yang masih lagi bercuti, selamat bercuti. Dan kepada adik-adik yang sedang bercuti sekolah katanya, tak tahu nak buat apa cuti sekolah ni, jom datang ke PBAKL 2026 dan alami 10 hari keraian literasi di WTC KL bermula 29 Mei hingga 7 Jun. Dan hari minggu ni adalah minggu terakhir, bermula 10 pagi hingga 10 malam. Ada banyak aktiviti menarik menanti anda. Dan jom rebut naskah kegemaran anda. Untuk makluman bersama, kemasukan adalah percuma. Dan mari kita membaca dan merayakan buku. Kepada mak bapa atau ibu bapa yang mana yang tengah cari aktiviti yang sesuai untuk anak anda, jom datang ke PBAKL 2026 di WTC KL. Minggu ni minggu last, jadi kita ambillah kesempatan untuk dapatkan buku kegemaran kita. Okey, sambil-sambil itu jom kita layan dulu lagu seterusnya. Nyanyian Datuk Jamal Abdillah dan juga Francisca Peter dengan tajuk lagunya Kehebatan Cinta. Terus layan KL FM, Neon, Neon KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam.

0: juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan. Dan juga agensi haiwan agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjadi strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
2: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kata, memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan oleh TUDM.
1: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar sempena sambutan Hari Kemuncak Iftar 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
3: Itulah, untuk memastikan kita relevan, kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandai lah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ni. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya? Sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
1: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu.

Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

3 Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

Cintamu mekar di hati, nyanyian kumpulan Mei baru saja berlalu menghiburkan anda di Slot Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Dan kita baru saja menerima kiriman madah daripada Tiha atau Fatiha dengan kata-katanya, apabila kita reda atas sesuatu yang mengecewakan hati, maka percayalah Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tak dijangka, dan moga ada sinar bahagia untuk kita. Itu dia kata-kata daripada Tiha, dan semoga lekatlah di hati kita. Okey, dan Tiha, saya akan belanja anda sebuah lagu nyanyian Adira Suhaimi dengan tajuk lagunya Sayang Orang Sama. Terus sayang KLFM, bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Terpaksa Jua Aku Undur Diri. Itu adalah lagu nyanyian Ziana Zain dengan tajuk lagunya Putus Terpaksa Permintaan. Kak Nur Rizan baru saja berlalu menghiburkan anda. Jangan undurkan diri dulu sebab banyak lagu-lagu permintaan yang pastinya akan menghiasi malam anda. Baik, esok jangan lupa dengarkan Sembang KL sempena sambutan 55 tahun IPTA bersama dengan tetamu jemputan Puan Rosmawati Matno, iaitu Ketua Kluster Komunikasi Strategi dan Pengarah Projek Hari IPTA. Apa itu IPTA? IPTA adalah nama pendek kepada Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Kementerian Komunikasi. Dan katanya IPTA dah masuk 55 tahun. Maksudnya IPTA dah banyak bagi ilmu kepada warga Malaysia. Okey, baik. Sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu permintaan Norliza dengan tajuk lagunya Suara Kayu. Ini dia, Pulang Kembali Pulang. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

Itu dia lagu Fia Julia dengan tajuk lagunya Perasaanku. Adakah yang sedang dilambung perasaan pada waktu kini? Anda masih lagi mendengarkan Slot Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasal. Di mana kalau anda ada kata-kata atau rasa yang tak terluah tu, boleh kongsikan kepada kami di 013-3097-972. Seperti rakan kita dari Perlis ni Farah Seni, hantarkan satu kata-kata yang boleh buat kita berfikir baliklah. Penting atau tidak aku akan selalu ada untukmu. Selalu. Dan katanya Farah nak dengarkan lagu nyanyian Roni Hussein dengan tajuk lagunya Dikoyak Waktu. Jom kita layan hanya di KLFM. Ini Paru KL.

0: kat Prima kita. Anda bersama dengan EJ juga hari ini untuk Warna-Warna KLFM. Dan kami di KLFM ucapkan selamat datang pada Kak Prima. Suara yang sangat dirindui dan saya juga berbesar hati kerana berpeluang untuk bersama dengan Kak Prima. Kak Prima tahu tak? Walaupun Kak Prima dah tak ada dekat KLFM lah kan?
1: Ya.
0: Tapi nama Kak Prima tetap menjadi sebutan orang ramai, terutama warga Kota Kuala Lumpur tau.
1: Janganlah buat saya nangis.
2: Eh, sedih ke? Dengar KLFM. Eh, suka ke? Eh, dengar KLFM. Eh, tak ada nak buat apa-apa ke? Dengar KLFM. Ini baru KLFM.

0: 2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: KLFM Ini Baru KL, anda masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga di RTM Klik, betul-betul percuma. Buat anda yang sedang mendengarkan RTM Klik, ini dia pesanan ringkas untuk anda semua yang melayan KLFM menerusi RTM Klik. Jumaat ini 5 Jun bermula pukul 12.30 malam sehingga 5 pagi. Perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau anda buka RTM Klik tiba-tiba tak dapat akses portal atau aplikasi RTM Klik, jangan risau. Ia adalah gangguan perkhidmatan sementara. Selepas itu anda bolehlah akses RTM Klik dan juga sistem akan baik seperti biasa. Okey, ingat 5 Jun ini 12.30 malam hingga pukul 5 pagi saja. InsyaAllah lepas tu anda boleh layan KLFM di RTM Klik dan bawa kami ke mana saja anda berada. Okey, dan sekarang ini dah hampir ke pukul 11 malam. Dan seperti biasa di 11 malam di Neon KL, kita akan ada karaoke Neon untuk anda semua. Layan lagu-lagu karaoke, dan lagu-lagu karaoke malam ini telah tersedia. Ramai yang ambil untuk dengarkan lagu karaoke pilihan mereka. Okey, antaranya kita ada Bila Diburu Kenangan, lepas tu kita ada Sekuntum Mawar Merah Sebuah Puisi. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu Misha Omar. Ini dia, Bunga Bunga Cinta. Terus layan KLFM, Ini Baru KL.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alphaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia Ruang Rindu, nyanyian Leto Permintaan Rara baru saja berlalu di Karaoke Neon, menghiburkan anda pastinya di 97.2 KLFM. Ini baru KL. Baik, kepada anda yang sedang duduk santai ni, Bella nak kongsikan sedikit fakta untuk hari ini. Hari ini 3 Jun kan, adalah hari basikal sedunia. Basikal ni bukan sekadar alat pengangkutan, malah ia menjadi simbol gaya hidup sihat dan lestari. Dan basikal ini dapat mengurangkan pencemaran udara, meningkatkan kesihatan jantung dan paru-paru, menjimatkan kos serta mesra alam, orang kata. Dan kalau anda cuti-cuti tak tahu nak buat apa, apa kata Bella cadangkan kepada anda untuk pergi berjalan-jalan menaiki basikal. Maksud saya menunggang basikal lah. Kalau berjalan-jalan menaiki basikal, berjalan sambil berbasikal macam mana pula kan? Jangan abaikan ayat saya tadi, okey? Berbasikal bersama keluarga dan amalkan gaya hidup sihat. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu permintaan Putra Pendeka. Nak dengarkan lagu karaoke Tiara, nyanyian Chris. Hanya di KLFM, Karaoke Neon.

Itulah lagu curang nyanyi Laksmana membawa kita ke pukul 11.39 minit malam. Dan lagu tersebut diminta oleh seseorang yang suka sangat bagi ayat ni kat saya. Wah janji, wah setia takkan curang dengan KLFM. Itu dia Papa Americano. Terima kasih kerana meminta lagu tersebut. Janji jangan curang dengan KLFM. Okey, baik. Kerja penyelenggaraan di NKVE kilometer 18.0 hingga kilometer 19.0 sedang dijalankan dari arah utara dari Damansarah ke Kota Damansarah. Lorong kiri dinyatakan tutup dan trafik terkawal. Anda diminta untuk patuhi arahan papan tanda dan sila pandu dengan berhati-hati. Okey, itu dia info trafik yang boleh dikongsikan untuk malam ini. Dan kita nak terus berhibur dengan lagu permintaan Mawar Marissa. Nak dengarkan lagu nyanyian Panji featuring Aming Spring. Dengar tajuk lagunya, Kasih Yang Tak Pasti. Terus layan Karaoke Neon.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Itulah lagu Izinkanlah menjadi pengakhiran bagi tugasan Bella untuk malam ini. Bella nak ucapkan terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami di 97.2 KLFM Ini Baru KL dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Tak lupa juga kepada rakan-rakan pendengar kita yang berada di TikTok Live KLFM Ini Baru KL. Antaranya kita ada Azlina, kita ada Mawar Marisa, kita ada STM, kita ada Papa Americano, ada Syah Azira, Rara, Farah Seni, Tiha. Lepas tu kita ada Putra Pendika, kita ada juga Lisa, kita ada Azira. Lepas tu kita ada ramai lagi kat sini ya. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di TikTok Live KLFM Ini Baru KL. Terima kasih untuk 285 K like yang telah diberikan. InsyaAllah Bella akan kembali menemani anda dalam Yonan KL pada 5 Jun hari Jumaat ini ya. Pastikan anda pegang janji kita. Kita jumpa hari Jumaat nanti. Terus dengarkan KLFM Ini Baru KL. Selamat malam Kuala Lumpur.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, jadi lah kita buat okay. Awak bagi saya teka-teki, lepas tu saya bagi juga awak teka-teki, boleh?
2: Boleh. Okey, awak dah ready nak jawab teka-teki saya?
1: Boleh.
2: Okey, kalau itik tercekik, dia panggil apa?
1: Itik tercekik? Itik tercekik kuek-kuek?
2: Tak, itik tercekik dia panggil apa?
1: Itik tercekik, itik tercekik lah.
2: Itik tercekik panggil apa?
1: Oh, itik tercekik panggil bomba lah.
2: Dah, betul?
1: Panggil doktor.
2: Panggil doktor? Okey, itik tercekik dia dipanggil tersedak.
1: Tersedak?
2: Tersedak?
0: Masih tak tidur malam? Malam kan masih muda. Rest and relax di KLFM. Ini baru KL.

0: RNR KL. Tak tidur malam? Malam masih muda.
1: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM special kan? Mesti lah.
0: KLFM, ini baru KL.

0: buat mixtape. Jangan sekalipun soal kebolehan aku.
1: No no.
0: Always sick macam sentiasa acuh. Selalu kerja keras gila macam batu. Dan aku always on the news macam bahasa baku. Okay.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu memulai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL. Di atas bumi ini.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kongsi kali ini mengenai kasih seorang anak kepada ayahnya.
2: Ya, betul. Macam saya tak berapa nak faham sangat. Ya, sebab saya tak ada anak lagi. Macam Azwan dah ada anak. Mungkin Azwan boleh berkongsi mengenai perasaan bila anak, terutamanya anak perempuan, mengejar Azwan bila Azwan balik kerja ni, Wan.
1: Oh, ya, betul. Tapi itu satu momen yang kata yang sangat precious. Okay. Sebabnya bila kita dah penat pergi kerja kan, kita dihentam, dihenyak.
2: Dihentam, dihenyak eh?
1: Contoh lah kan. Bila balik tu ada seorang anak kecil menunggu kita, raikan kita balik tu macam hilang.
2: Hilang segala masalah lah. Anak
1: tu. Ha.
2: Okay, dan juga dulu-dulu lah kan, zaman-zaman saya muda-muda dulu, 25-26 saya ada kawan. Lepas tu kawan tu ada anak perempuan. Lepas tu anak perempuan tu memang rapat dengan saya. Bergurau dengan saya semua. Bila saya dah tahu rumah dia, anak perempuan tu akan datang pada saya. Sekarang ni bila dah besar, macam bila rapat dengan saya, ayah dia macam tak selesa pula. Kenapa tak faham saya?
1: Oh iyalah, ayah jaga itilah.
2: Oh, jaga itilah.
1: Sebab dah besar kan, dia dah ada batasan yang maklum lah, Abie kan.
2: Yalah kan. Itulah.
1: Jangan sedih, Abie. Tak apa, tak apa.
2: Dia nak menumpang kasih, nak menumpang kasih.
1: Oh, tak menumpang kasih. Anak yang baru.
2: Anak yang baru. Nantilah nak minta dia buat baru lah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janji.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama kami berdua. Hari ini ada Andayana dan juga Kulin akan temankan anda di Rentak Pagi KL hari Khamis yang manis ini, 4 Jun 2026.
4: Baik, kepada anda semua, semoga hari ini sihat-sihat selalu dan orang kata semangatlah kan. Dan sekarang ni kan Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telah pun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.50 minit pagi. Syuruk 7.02 minit pagi, Zuhur 1.14 minit tengah hari, Asar 4.39 minit petang, Maghrib 7.23 minit malam dan Isyak 8.38 minit malam.
3: Alhamdulillah, itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini. Untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya, kami di KLFM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat kepada kaum muslimin dan muslimat. Pagi ni katanya hujan, Kulin.
4: Ya, betul.
3: Tapi saya on the way dari rumah saya ke Angkasapuri tu okey.
4: Sebenarnya hujan. Baru je hujan.
3: Baru hujan.
4: Waktu saya nak sampai Angkasapuri ni dia baru je lebat. Itulah orang kata luck tak baik sikit lah.
3: Luck tak baik. Jangan macam tu. Hujan tu rahmat. Mungkin ada yang dah mulakan pemanduan hari ni. Hati-hati memandu. Hujan sedikit. Jadi pandu hati-hati. Semoga selamat sampailah ke mana saja anda tuju.
4: Betul.
3: Okey, jom kita nak berhibur. Ini daripada Akim dengan Inilah Cinta.
4: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Ambil Tahu. Ambil Tahu.
1: Baik, kepada anda semua yang baru saja bergerak dari rumah nak ke tempat kerja kan, baru je buka frekuensi 97.2 tu, janganlah tukar lagi.
0: Terus dengarkan kami hingga pukul 10 pagi. Hari ini rentak pagi KLN, Dayana dan Kulin.
1: Ya, okay, betul.
0: Ada satu organ dalam badan kita ni, Kulin. Dia menapis.
1: Saya tahu.
0: Menapis.
1: Okey, buah pinggang.
0: Buah pinggang pandai. Betul. Kan, sebab setiap hari dia menapis darah dan membuang sisa melalui air kencing. Jadi salah satu sisa ni ialah urea ataupun bahan buangan hasil pemecahan protein dalam badan kita.
1: Jadi buah pinggang ni sangat-sangat penting lah bagi tubuh badan seorang manusia.
0: Sebab dia bekerja tu, kalau dia gagal berfungsi, urea dan bahan toksik lain ni yang tak dapat dibuang dengan baik, dia akan berkumpul dalam darah kita. Dan keadaan ini dipanggil uremia.
1: Uremia.
0: Uremia.
1: Macam nama tempat ni.
0: Macam nama tempat mana?
1: Dekat luar negara.
0: Okey. Nah, tanda-tanda uremia ni bila buah pinggang kita rosak, urea dan sisa terkumpul dalam darah ni. Pertama sekali, ni Kulin ada rasa tak? Cepat penat.
1: Tak, disebabkan saya anemia, ada mia juga. Kalau kan memang saya selalu cepat penat.
0: Mia-mia belakang tu. Yang kedua, akan rasa loya dan kerap muntah-muntah lah. Dan ketiga, hilang selera makan, mulut berbau dan rasa pahit, dan kulit akan jadi kering dan gatal. Itu antaranya lah tanda-tanda uremia, selain mengantuk dan keliru, sesak nafas, kurang kencing, bengkak kaki dan muka.
1: Jadi kepada anda semua, kalau nampak tanda-tanda tu dekat badan sendiri kan, apa kata pergi ke hospital yang berdekatan, check up. Lepas tu kalau kita ni sentiasa menjaga kesihatan tubuh badan kita, insyaAllah perjalanan hidup kita untuk bekerja, untuk beriadah tu dipermudahkan lah.
0: Betul, insyaAllah. Tapi yang penting sekali, Kulin bagi tahu, pergi jumpa doktor.
1: Betul.
0: Pergi tanya yang pakar. Kadang-kadang kan kita, sekarang kan ada kawan tu, ChatGPT kita. Tanya-tanya-tanya, kadang-kadang buat kesimpulan sendiri, diagnose diri sendiri, pergi beli suplemen lah, apalah. Nak makan suplemen boleh, tapi tanya doktor dulu.
1: Betul. Jangan tanya doktor ChatGPT tu. Jangan.
0: Ahmad GPT tu, jangan. Okey, sebentar lagi kita kongsikan info cuaca. Tapi kita berhibur dulu. Ini Dayang Nur Faiza dan Zainakal dengan Sayang Aku Tanya Apa Khabar.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.
1: Ya, KLFM ini baru KL. Jangan lupa untuk follow kami di semua media sosial di KLFM. Follow di Instagram, di Facebook, dan juga jangan lupa follow kami di TikTok.
2: Ya, di mana di sana kami selalu kongsikan perkongsian yang sahih, info-info yang terkini dan konten-konten yang menarik khas untuk anda semua. Dan sekarang ini kan, boleh nak kongsikan kepada anda semua jangkaan cuaca untuk hari ini. Khamis 4 Jun 2026, pagi tak ada hujan, petang tak ada hujan dan malam tak ada hujan. Ini jangkaan sahaja. Sebab pagi tadi saya pergi kerja ni dah hujan dah.
1: Kan nanti kan marah pula. Tadi cooling kata tak hujan. Elok je saya nak pergi bawa basikal ni. Kan cuti sekolah lagi. Tapi tak apa, kalau cuaca hujan, pergi pesta buku antarabangsa.
2: Betul.
1: Sekali langsung saya hari tu lalu kat depan WTC tu, memang padat. Banyak kereta bersusun nak masuk. Saya rasa memang orang tu nanti-nantilah pesta buku ni. Memang tempat yang orang boleh cari buku banyak-banyak.
2: Betul-betul. Setiap tahun mereka menanti-nantikan dan saya pun menanti-nantikan sebab apa? Sebab di sana ada kebanyakannya antara penulis yang saya suka baca buku dia.
1: Jadi kuli dah pergi belum?
2: Belum lagi.
1: Lepas ni kita pergi.
2: Boleh.
1: Lepas konti lah. Bukan, lepas kerja. Okey, jom kita nak terus berhibur lagu daripada Ernie Zakri dengan Aura.
2: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu, anda boleh buat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Ya, juga terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Sokong kami di KLFM. Dengar 24 jam ya, tanpa henti. Ada tu yang dengar dari pagi ke tengah hari. Lepas tengah hari, petang. Petang sambung lagi malam. Ya. Tengah malam pun dengar KLFM. Terima kasih.
0: Kalau mak dengan habar saya dekat rumah ni kan, memang mereka beli satu radio yang dekat plug tu untuk dengar KLFM. Untuk dengar anak dia.
1: Radio yang ada frekuensi tu.
0: Ya, betul.
1: Tapi dia dengar anak dia je.
0: Tak ada.
1: Apa anak dia habis konti, dia tutup.
0: Tak ada. Mak saya dengar dari pagi, buka celik je mata tu, sampailah ke Neon KL.
1: Memang terbaik. Siapa nama mak?
0: Miss Sira.
1: Miss Sira. Terima kasih, Acik, sebab dengar kita kat sini.
0: Abah juga, saya lah. Abah saya yang beli tu.
1: Abah yang beli. Terima kasih juga lah kat abah dia.
0: Saya nak mention juga nama
1: papa. Mention nama abah tu.
0: Bapa saya Saroni.
1: Terima kasih, Pakcik, sebab beli radio khas. Nak dengar guling konti pagi ni. Juga anda pun, kalau tak dapat dengar melalui frekuensi, mak turun aplikasi RTM Klik.
0: Ya, betul. Okay.
1: Jangan lupa juga untuk singgah di fanpage kami, KLFM Ini Baru KL. Ada 3 video tular. Kami muat naik dekat sana. Ada cerita macam-macam.
0: Ya, ada gajah, ada kenduri.
1: Ya, setuju tak kalau air putih tu kena ada kalau dekat kenduri-kenduri ni?
0: Saya setuju. Sebab kan, terlalu banyak manis pun tak elok juga. Betul. Kan? Cukuplah pengantin yang manis.
1: Itu lain. Tapi betul lah, saya pernah pergi kenduri, tak ada air manis. Air tak ada air manis sebab tak ada air putih. Ada susah juga kan. Kadang-kadang ada orang memang tak minum air manis, dia minum air putih je kan.
0: Betul.
1: Jadi sediakan pun okey juga kan. Okey, nanti pukul lepas berita utama 7 pagi langsung dari pusat berita RTM, kita akan kembali dan kongsikan apa yang tular.
0: Ya, dan kepada anda semua, selepas ini kita nak berhibur dengan lagu nyanyian.
1: Jom kita dengarkan Gerhana Sekar Cinta dengan Asmara.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini Baru KL.

And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: QL FM.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, Pengurusan Kanan Lembaga Tamu Haji serta Ahli Keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
3: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
2: Sebanyak 100 penerbangan dijadual mempulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Penurunan harga runcit mingguan tidak mencerminkan pasaran petroleum global kembali stabil. Risiko harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana berikutan konflik serta perkembangan semasa di Asia Barat. Menurut Kementerian Kewangan, mutakhir ini, negara-negara pengimport utama di Asia terpaksa meningkatkan pembelian minyak mentah daripada sumber alternatif bagi menampung gangguan bekalan dari Asia Barat. Sebagai itu, rakyat diseru terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat bagi membantu keterjaminan bekalan negara. Berkekuasa tengah malam tadi hingga 10 Jun, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter, manakala harga diesel di Semenanjung berkurangan 20 sen seliter. Sementara itu, penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Apapun, bekalan bahan api di Malaysia masih mencukupi bagi menghadapi sebarang kemungkinan berikutan perubahan musim panas di hemisfera utara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Petronas sedang mengkaji segala kemungkinan termasuk dalam proses mendapatkan bekalan minyak mentah untuk negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
4: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
2: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Bermula hari ini hingga Ahad, hampir 2.2 juta kenderaan sehari dijangka menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus sepanjang tempoh hari puncak. Kenyataan Plus memaklumkan peningkatan itu melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selepas tamat tempoh cuti perayaan dan cuti persekolahan. Pengguna dinasihat merancang waktu perjalanan mengikut jadual MyPlus TTA. Berita seterusnya. Mana-mana pihak tidak mempunyai kuasa untuk menggantung, menamatkan, menggantikan atau melantik mana-mana individu lain sebagai setiausaha Dewan Keadilan dan Undang DKU. Hanya yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir boleh berbuat demikian. Perkara itu ditegaskan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Zafir Ibrahim. Jelas beliau, jawatan setiausaha DKU adalah jawatan lantikan baginda. Individu yang dilantik akan memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh baginda mengikut Fasal 25 Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959 UUT-KNS. Operasi mencari dan menyelamat ACR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dan secara bersasar. Tumpuan diberikan kepada lokasi-lokasi yang dikenal pasti berpotensi. Menurut Ketua Polis Daerah Tapa, Superintenden Abdul Malik Hasim, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh. Hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendakian telah diperiksa oleh pasukan penyelamat.
5: Keputusan telah dibuat yang operasi ini tak dibentikan, diteruskan, cuma di PKTK di Batu Tujuh Kuala Lumpur kita akan tutup dan diteruskan oleh pihak Jabatan Bom Badan Penyelamat Malaysia.
2: Setakat ini, tiada unsur jenayah dikaitkan dengan kejadian tersebut. Luar negara, Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan Negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nal Latifah berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. Sementara itu, Latifah berkata Rusia amat menghargai tahap kerjasama dicapai dengan Malaysia yang bakal menandakan 6 dekad hubungan rasmi tahun depan. Kerjasama dua hal itu diharapkan terus berkembang demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Menurut beliau, Malaysia merupakan rakan kongsi lama, boleh dipercayai dan amat dihargai oleh Rusia, sama ada di Asia Tenggara maupun di peringkat global. Kedua-dua negara sentiasa berusaha mengambil kira kepentingan satu sama lain, bekerja sebagai rakan kongsi. Bahkan, pendirian Rusia dan Malaysia dalam isu serantau serta antarabangsa adalah selari. Menurut Latifov, Rusia amat menantikan kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sidang kemuncak Rusia ASEAN di Kazan pada 17 hingga 18 Jun ini. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun, Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Erin Chia Sohoyik dan bergu muda Kang Kai Shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Lek Shana serta bergu campuran Goh Sun Huat Chevron Lai Jamie. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan

0: 4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur, KLFM. Ini baru KL. Jadi hari ini kembali bersama saya, Andayana dan Kulin. Ini di jam kedua Rentak Pagi KL, hari Khamis yang betul-betul manis.
4: Ya, betul.
3: Jadi, sebab mana apa manis?
4: Apa yang manis?
3: Sebab saya baru kerja hari ni.
4: Nampaklah semangat bekerja hari ni kan.
3: Cuti lama, hari ni semangatlah sikit datang
4: betul,
3: kerja.
4: Betul-betul. Semestinya semoga yang mendengarkan KLFM ni pun semangat juga nak pergi kerja. Lagi-lagi waktu pagi macam ni kan. Tapi ramai yang tak kerja sebenarnya. Sebab masih lagi baru cuti.
3: Anak-anak cuti.
4: Cuti sekolah lagi
3: kan. Mak bapak pun bolehlah join cuti. Yeah. Bawa pergi jalan semua kan.
4: Tapi sekarang ni kan waktu-waktu nak pagi ni nak pergi kerja ke, nak berjalan ke, Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini yang dikongsikan oleh Kesas Trafik. Trafik perlahan dari arah timur Bukit Rimau ke Highcom, Highcom ke Sivil dan kewajipan susur ke Subang. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM, boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972.
3: Ya, ada orang katalah, bukan saya kata, orang kata kalau cuti-cuti sekolah ni jalan tak jam.
4: Ya ke?
3: Jalan lengang je, tak apalah keluar lambat sikit. Tapi tidak.
4: Yeah.
3: Sebab semalam saya ada appointment hospital. Saya keluar rumah pukul 8. Jam melekat lagi.
4: Ya, saya rasa kan waktu-waktu macam ni lah jam. Sebab waktu anak-anak cuti, itu antara peluang untuk ibu bapa bawa anak-anak mereka ni keluar beriadah.
3: Oh, pagi-pagi bawa beriadah.
4: Ya.
3: Bawa pergi jogging kot.
4: Ya, breakfast pun boleh.
3: Nak pergi cek tempat breakfast viral.
4: Ya.
3: Kita pun sekejap lagi ada yang tular ni. Tiga video tular kita dah muat naik kat fanpage kami. Macam-macam cerita ada. Ada cerita binatang.
4: Gajah. Ya.
3: Ada cerita tempat yang sesak.
4: Ya.
3: Ada juga ceritanya kalau pergi kenduri patut tak kita hidangkan air putih.
4: Semestinya tiga video tu dah pun ada di Facebook KLFM. Jadi kepada anda semua, singgah-singgahlah, like, komen. Sebentar saja lagi kita akan bacakan komen-komen daripada anda semua.
3: Jom kita nak berhibur. Ini Ultimate dengan Bunga
4: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: 7.30 minit pagi dan seperti mana yang anda tahu, waktu-waktu macam ni kita nak kongsikan apa yang tular. Berkenaan dengan video yang pertama ni, kan?
2: Yang pertama ni, ada orang ni, dia bawa boat, katanya tekong. Tekong mancing tu kan, dia bawa kata customer. Mungkin dia biasa bawa orang pergi mancing dekat tempat kat sungai tu kan. Tapi diorang lalu kat kawasan tu, ada dua ekor gajah.
1: Ya, yang tengah mandi bersantai-santai kan. Yang tapi yang
2: berkubang.
1: Ya, betul. Yang uniknya, gajah-gajah ni faham bahasa ya. Dia kata nak tumpah lalu, gajah tu pun bagi laluan. Dia naik terus ke atas.
2: Dia kata boleh naik dulu tak bagi dia, sebab dia bawa customer ni nak mancing kat situ. Tapi seakan-akan gajah tu memahami apa yang dikatakan oleh apa abang tu kan. So naik dulu tok, naik dulu tok, nanti nanti mandi sambung balik.
1: Tapi sebenarnya kalau anda nak tahu, gajah ni antara haiwan yang paling bijak tau. Bijak melukis. Kalau nak buat aktiviti ke apa ke kan, memang gajah ni antara yang bijak lah. Senang faham bahasa manusia. Senang cerita.
2: Itulah, itu yang mencuit hati dan menjadikan video ini tular, sebab gajah ni memang memahami apa yang si abang ni bagi tahulah. Sebab dia suruh naik dulu, sebab mungkin bahaya kalau kita mancing kat situ kan, takut dia terkejut ke ada apa-apa dalam air tu melompat. Naik atas sambut
1: gajah
2: tu
1: pula
2: kan,
1: besar-besar bas.
2: Takut tenggelam pula kan. Tapi itulah yang best tu, si angkat berlalai lagi tu macam okey gua naik lu.
1: Jom antara banyak haiwan kan, sebenarnya Colin suka gajah tau.
2: Ada patung gajah tak kat rumah?
1: Ada. Color pink kita punya patung gajah.
2: Hari tu saya naik kapal terbang, ada akak ni memang comel, dia dah bayi-bayi awak lah. Bawa patung gajah. Saya pun kata saya nak lah juga, nanti nak pergi beli lah.
1: Boleh boleh, nanti saya bagi link dekat awak. Tapi comel sebenarnya gajah-gajah ni. Cuma waktu saya kecil kan, saya ada pengalaman dengan gajah.
2: Dengan gajah?
1: Saya excited sangat nak jumpa gajah ni lah. Daripada rumah excited nak jumpa gajah, nak jumpa gajah. Waktu sampai kat tempat gajah tu, walaupun tu anak gajah, waktu tu saya kecil lagi, saya rasa gajah tu betul-betul besar. Saya menangis lah, saya takut.
2: Yelah, gajah memanglah besar. Tak ada lagi gajah kecil. Walaupun dia anak gajah. Tak ada awak jumpa gajah tu kat mana?
1: Waktu tu dekat sekitar rumah saya lah. Dekat tu ada ada expo lah. Yang bawa haiwan tersebut.
2: Seronok dapat jumpa gajah depan-depan kan. Dapat pegang dia punya belalai tu, texture dia tu.
1: Baru-baru ni pun saya pergi dekat Putrajaya Wetland. Bukan, Paya Indah Wetland. Di Dengkil. Waktu tu memang ada expo gajah, di mana mereka memang bawa gajah-gajah yang dibela dari kecil sampai ke besar ni, pihilitan ni, dan bagi kepada yang datang ni untuk pegang, untuk mandikan, untuk bagi makan,
2: bagi untuk anak-anak kita lah merasai nak jumpa kat gajah kat dekat tempat sekarang ni susah. Mestilah kalau bawa datang ke expo je kan senang. Lagi-lagi dekat-dekat boleh pegang-pegang kan,
1: seronok lah. Dan kebetulan waktu tu saya jumpa pendengar setia KLFM, Kak Ashikin kita. Daripada jauh gajah. Bawa anak-anaknya daripada jauh. Kulin ke tu? Ya kak. Ni Kak Ashikin.
2: Okay, sebentar lagi kita bacakan komen daripada rakan-rakan kita semua. Anda nak tengok video dia macam mana dia bercakap dengan gajah, pergi dekat fanpage kami. Jom kita layan dulu. Ini Datuk Sri Stanliza dengan Kesuma.
1: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guang. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Ya, baru saja menghiburkan anda lagu persembahan Hakim and the Magistrate dengan Rampas.
2: Ya, kepada anda semualah kan, janganlah rampas kebahagiaan haiwan-haiwan ni lah kalau kita jumpa kan. Kita kena berdamai dengan keadaan yang kat dalam dunia ni, bukan kita je yang hidup. Haiwan liar pun hidup juga.
1: Betul. Ya. Jadi jangan menyakiti hati sesiapa, walaupun haiwan sekecil mana haiwan tu pun, tolonglah jaga kan. Kadang-kadang ada orang kan pergi jalan dekat luar sana, nampak kucing kat tepi jalan, stray cat ni kan, ditendang-tendangnya, disepak-sepaknya, katanya geli.
2: Janganlah macam tu. Itu pun kehidupan juga tau. Dan sekarang ni kan, kita nak berbalik kepada video tular kita yang pertama, berkenaan dengan gajah ni. Tapi sebenarnya ada lagi satu video yang tular di Jepun, di mana kita punya gajah 3 ekor di sana tau. Ada Amoy, Dara dan
1: dan Kelat. Mereka telah dihantar di sana untuk pokok konservasi.
2: Ya.
1: Betul ke konservasi?
2: Ya, tapi kan bila pengunjung Malaysia datang ke sana kan, mereka ni kan rasa macam sedih.
1: Sebab
2: tak tahulah, mungkin tak bahagia kat sana. Tapi bila pengunjung Malaysia ni sebut nama macam Dara, Amoy, Kelat, mereka terus bangun tau. Dan terus nak pergi ke pengunjung Malaysia ni lah. Macam faham
1: je. Netizen Malaysia kata menimbulkan kebimbangan sebab keadaan fizikal dan habitat haiwan tersebut yang dikatakan kurang memuaskan. Tapi tak apa, kita doakan yang terbaik. Semoga Amoy, Dara dan Kelat ni elok-elok kat sana. Nanti boleh bawa pulang ke Malaysia,
2: InsyaAllah.
1: Okay, kita bacakan komen untuk video tular kita tadi. Abang kita ni bercakap dengan gajah, 2 ekor gajah dalam sungai ni. Ini komen daripada Green Tea 586. Dia kata dia angkat belalai tu macam umpama, okay, Roger Boss. Comel lah Carry Junior. Tahu Carry Junior?
2: Tahu.
1: Yang bedak tu. Yang sabun badan tu kan.
2: Ya, dan ada juga komen daripada Sil Ronaidan 15, katanya kenapa kena panggil atuk, entah-entah gajah tu muda lagi. Gajah tu muda lagi bang.
1: Nampak je dia gitu kan. Okey, ni komen daripada Kak Ima. Dia kata gajah ni ingatan dia kuat, dia boleh faham bahasa manusia. Ini pengalaman aku masa jadi gajah. Tak pernah jadi gajah.
2: Sekarang ni gajah yang komen ke kak? Dan ada juga daripada Myra Miau, katanya comelnya dengan kata sesuai ke nak bela dekat kondo tingkat 24.
1: Tak sesuai. Yang sesuai yang kuli nak bagi link tadi.
2: Ya. Itu
1: boleh.
2: Itu patung gajah
1: itu
2: boleh
1: patung
2: kak?
1: Patung gajah boleh. Okey, ini komen daripada Yija. Dia kata dia angkat belalai itu ibarat angkat ibu jari lah, tanda isyarat okey.
2: Ya, tapi comel lah kan.
1: Okey, settle dah video tu lah kita mengenai gajah. Sebab hari ni ada rakan kita tanya, tak ada video viral-viral kucing ke?
2: Tak ada.
1: Kita cerita pasal gajah. Okey, ni video yang kedua ni. Macam biasalah kalau cuti sekolah, sesak sana, jam sini, jam sinon. Bukan kat atas jalan raya je,
2: tapi kat dalam waterpark pun jam. Bila kita tengok video yang tular ni kan, dah lah naik pelampung dekat laluan-laluan yang macam ada berombak sini tu, sepenuh-penuhnya orang.
1: Tengok padat betul. Dah macam korban crunch dalam mangkuk dah orang tengok kan. Kalau kita tengok tu memang padat lah, sampai tak bergerak. Dah jam dekat situ, dah macam mana nak main pula.
2: Dan kalau ramai-ramai sangat pun, kita dah macam potong mood dah nak main. Sebab
1: tak
2: selesa lah. Dan kalau kita nak tahu, dekat dalam kolam tu, bila dah bercampur ramai orang, tahu dekat dalam kolam tu dia
1: ada apa? Air klorin.
2: Klorin tu mematikan kuman. Dan kalau ramai-ramai sangat tu, itu menimbulkan kuman. Dan tu
1: tiba-tiba panas rasanya. Tapi bukan dekat water theme park je, dekat tempat rekreasi yang lain. Ada saya tengok tu kat tempat hiking kan, orang
2: mendaki Gunung Datuk.
1: Ya Allah, nak panjat pun dah tak boleh, kena tunggu seorang-seorang naik.
2: Ya, terlampau ramai sebenarnya.
1: Terlampau ramai. Okey, sebentar lagi kita nak bacakan komen daripada anda. Yang belum tengok video tu, pergi kat fanpage kami KLFM Ini Baru KL. Sebentar lagi kita bacakan komen.
2: Ya, dan selepas ini kita nak berhibur dengan lagu nyanyian.
1: Kita ada Ram dengan Semua Orang Tahu.
2: Rentak Pagi KL,
1: Ini Baru KL.